0: sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hertman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hertman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah,
7: kami jalan menuju rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
8: Pak. Soal apa Pak? Pak
6: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka
6: itu kata kamu, eh?
8: Itu kata KPK. Insya
5: Allah. Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makdur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makdur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Aidi yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan sepanjang babak kedua. Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kuloparin informasi perkiraan cuaca pada hari Sabtu 20 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan menjelang pagi hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Kula pahari, dalam momen pergantian tahun baru Islam, Kementerian Agama Kota Palangkaraya menggelar acara Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional yang berlangsung di Hal Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim serta anak penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin, mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut pihaknya menyalurkan santunan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para penerima manfaat menjelang 10 Muharram. Demikian Bertambah Halo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, di tengah riuhnya era digital dan kesibukan dengan handphone atau teknologi, pernahkah kamu merindukan masa kecil yang sederhana? Masa ketika sore hari dihabiskan dengan berlari tanpa alas kaki, bermain bersama teman-teman, dan mandi di sungai yang airnya jernih serta menyegarkan. Bagi banyak orang Indonesia, terutama yang tumbuh di pedesaan, mandi di sungai bukan sekedar aktivitas biasa. Itu adalah bagian dari cerita masa kecil yang penuh tawa dan kebersamaan. Tidak ada permainan daring, tidak ada notifikasi media sosial, suara gemericik air yang menemani, canda teman-teman dan alam yang menemani kamu di sore hari. Berapa kamu kulapa hari punya pengalaman seperti ini?

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, kula pahari. Kembali lagi tentunya bersama Cecilia di Pesona Nusantara. Kula pahari, di balik keseruan mandi di sungai, banyak mengajarkan kita banyak hal, yaitu anak-anak belajar mencintai alam, memahami pentingnya menjaga kebersihan air, dan merasakan langsung manfaat hidup berdampingan dengan alam. Hamparan sawah, pepohonan rindang, dan aliran sungai menjadi ruang bermain sekaligus ruang belajar yang penuh makna. Di sanalah tumbuh nilai solidaritas, kebersamaan, dan menjaga antar teman. Karipan lokal seperti ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang dekat dengan alam.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Dan Kulopahari, kenangan mandi di sungai saat kecil mungkin tidak bisa terulang persis seperti dulu ya. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini. Mari Kulopahari, kita jaga sungai-sungai kita agar tetap bersih dan lestari, sehingga generasi berikutnya juga bisa merasakan kedekatan dengan alam. Kurangi membuang sampah sembarangan, rawat lingkungan sekitar, dan ajak anak-anak untuk lebih mengenal alam di luar layar handphone kalian. Karena sungai bukan hanya aliran air, tetapi juga ruang untuk tumbuh, ruang untuk belajar, dan tempat lahirnya banyak kenangan indah untuk di hari tua nanti. Tetap bersama kami di RRI Prom 4 Suara Budaya Nusantara.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Kulapahari menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan catur Kapolda Cup 2026, sebuah turnamen bergengsi yang memadukan semangat kompetisi dengan nilai-nilai luhur pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa momentum Hari Bayangkara adalah saat paling tepat untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, dan catur menjadi medium yang dipilih untuk mewujudkan hal tersebut.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Ya Kulapa Hari, selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu Kulapa Hari. Setelah 5 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah dan berbagai aktivitas, akhirnya akhir pekan telah tiba juga. Nah pertanyaannya nih Kulapa Hari, hari Sabtu enaknya ngapain ya? Nah, bagi yang ingin mengisi energi, Sabtu bisa jadi waktu yang pas untuk tidur lebih cukup, sarapan santai atau sekedar menikmati secangkir kopi dan suasana pagi. Kalau suka aktivitas di luar ruangan, bisa jalan santai, bersepeda, atau kamu juga bisa mengunjungi tempat wisata lokal bersama keluarga, sahabat, dan pacar, ya. Yang penting, lakukan hal-hal yang membuat hati senang dan pikiran kamu lebih segar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: anti hoax, jadi rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, dua tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kulapa hari, kesibukan selama hari kerja seringkali membuat kita lupa meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Nah, hari Sabtu adalah kesempatan terbaik untuk quality time. Bisa dengan memasak bersama keluarga, mengunjungi orang tua, nongkrong santai bersama teman, atau menjelajahi kuliner favorit di sekitar kota. Buat yang ingin lebih produktif, akhir pekan juga bisa dimanfaatkan untuk menekuni hobi, membaca buku, merawat tanaman, atau belajar hal baru. Karena istirahat bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk kembali seimbang.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
4: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
5: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
4: Ih, gak gitu juga kali.
5: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
4: Mau kemana?
5: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
4: Ikut.
5: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo
2: tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak. Gak level, makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulapa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kulapa hari tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kulapahari, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah mendorong percepatan terwujudnya program Sovlenda Air 2029 melalui penguatan sinergi antar perusahaan air minum daerah, peningkatan efisiensi layanan hingga perluasan akses air bersih ke wilayah pelosok. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, gula paria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil ketalinu baca ramen kasaruga basengat kajubata arus. Iya, gula paria. Kembali lagi tentunya bersama saya Rizal di yang akan menemani gula paria dari pukul 10 sampai dengan nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dalam kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu nih ya gula paria. Selamat weekend ya buat gula paria semua dimanapun gula paria pendengar RRI Prompat Palangkaraya berada ya. Dan tentunya di hari Sabtu nih ya kalau hari. Di hari Sabtu ini kita akan ada berbagai program menarik tentunya di RRI Prompat Palangkaraya. Di antaranya akan ada drama legenda yang saat ini sudah kita masukin nih kalau hari di pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan info dan musik, kemudian juga akan ada info siang. Dan tentunya akan ada obrolan budaya di pukul 2 nanti ya. Kita akan menyajikan berbagai sajian menarik yang ada di Indonesia, di Nusantara nih tentunya. Dan ya, gula paria untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini, langsung saja ya sambil diputarin lagu dari Rio Silayan featuring dengan Lona Cindy dengan judul Leleng.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Yo Kulafari, dalam program drama legenda hari ini ya Kulafari, kita akan menghadirkan ada drama legenda nih ya, dengan judul Kisah Nyai Balau yang diproduksi oleh LPPR RI Palangkaraya tentunya. Dan ini dia Kulafari, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: Pak, kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis Bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok Bapak dan Ibu.
1: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan Ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: anak kita. Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balau bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya

penggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin anakku sudah tiada.

0: Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku, engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu, ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Puna ikau jemampate anakku.
4: Jangan berkata sembarangan, ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Dan tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Balau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau.

atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balopun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sebenarnya mau kosong MHz ya, dari Pro 4 Palangkaraya. Dan ya, Kuala Pali masih bersama saya Rizal di hari ini. Kuala Pali hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan pukul 10.40 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Kuala Pali semua. Bagi yang senang bekerja dari Sabtu ya, mungkin ya, belajar, berjualan, atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk sesekali beristirahat sejenak dan menjaga kondisi tubuh Kuala Pali ini ya. Karena terpantau dari subuh tadi ya, jam 5 Rizal dilihat kayaknya sudah cerah ya hari ini. Cerah membara, mentereng nih ya Kuala Pali, menyala mataharinya begitu ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk konsumsi air putih yang cukup ya begitu. Sementara bagi yang masih menikmati waktu santai karena hari ini weekend ya, di rumah tentunya atau dimanapun itu, Kuala Pali semoga suasana pagi ini membawa energi positif untuk menjalani hari yang ada. Pukul 10 dan menjadi waktu yang tepat ya Kuala Pali, dan menjadi waktu yang pas untuk kembali menyusun semangat dan juga fokus menyelesaikan berbagai agenda nih ya. Secangkir kopi ataupun teh hangat atau alunan musik favorit bahkan mungkin bisa menjadi teman terbaik untuk menemani aktivitas Kuala Pali semua. Apapun kesibukan Kuala Pali hari ini ya, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, jangan lupakan sunscreen juga nih ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tersenyum hari ini. Tetap bersama kami Kuala Pali karena masih banyak informasi menarik, inspirasi, dan juga hiburan yang siap menemani pagi Kuala Pali hingga menjelang siang. Semoga aktivitas hari ini menjadi hari yang produktif, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Dan ini dia Kuala Pali, ada lagu dari Tejo dengan judul Gerimis-Gerimis. Wah, meskipun harinya panas, diputarin lagu Gerimis-Gerimis nih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Ya, Gulapari, Wakil Wali Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, Ahmad Zaini mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meraih predikat kota sehat secara maksimal. Ia mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah akan berupaya keras memenuhi 9 tatanan kota sehat yang menjadi indikator utama dalam penilaian nasional tersebut. Ia juga menerangkan, 9 tatanan itu meliputi kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman dan fasilitas umum, pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan industri, perlindungan sosial serta penjagaan dan penanganan bencana. Untuk mewujudkan target tersebut, ia pun meminta setiap organisasi perangkat daerah terkait tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi secara terintegritas agar setiap indikator penilaian dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran. Selain penguatan di interaksi birokrasi, pemerintah daerah juga fokus akan pada perbaikan fasilitas publik, sektor sanitasi, pengelolaan sampah, serta penyediaan ruang terbuka atau RTH menjadi beberapa poin penting yang terus dipacu pembenahannya demi menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, aman, dan nyaman. Dan demikian Gulapari Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 12 waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Rompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya, malam hari pukul 11:18 waktu Indonesia Barat ya, dan kita saat ini berada dalam program di Panggilan Sukup Simpan sambil menikmati alunan musik pilihan ya tentunya ya. Dan kali ini kita akan menjelajahi kekayaan rasa dari Nusantara nih ya, Kulapari, tepatnya dari Luwu. Itu dari khas Sulawesi Selatan, Kulapari. Dan pernah dengar kuliner bernama Kapurung? Hidangan ini merupakan hidangan khas masyarakat Sulawesi Selatan, terbuat dari sagu yang dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil begitu ya. Kemudian disajikan bersama dengan kuah ikan, aneka sayuran, dan juga perasan jeruk nipis. Yang membuat Kapurung unik ini adalah teksturnya yang kenyal serta berpaduan dengan rasa gurih, segar, dan sedikit asam yang menggugah selera tentunya, Kulapari. Makanan ini menjadi bukti ya bahwa sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang telah lama menjadi bagian dan penting kehidupan masyarakat di Indonesia. Kapurung biasanya disantap bersama dengan keluarga atau kerabat ya. Suasana makan bersama menjadi momen untuk mempererat hubungan dan juga berbagai cerita tentunya. Di tengah beragaman pilihan makanan modern, Kapurung tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang membanggakan. Hidangan ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan pangan Nusantara tidak hanya berpusat pada nasi saja ya, tetapi juga pada bahan-bahan lokal yang lainnya, seperti salah satunya sagu ini tadi nih, Kulapari, yang tentunya telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk menemani siang Kulapari nih ya, yang mungkin sedang menyantap makanan siang, ini sambil kita putarin lagu dari Martins dengan judul Rewoy Wega, lagu Papua nih ya, Kulapari ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti gak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku gak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Katsu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.
1: Kabar Kutak Itak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Hui ma, unah ayah sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenai nyai. Mamam tu nak lagi menyeneh berita Kutak Itak.
2: Kai au. Ewe
3: atuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nah rayam pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Itak jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, je manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Anginan Sukup Simpan.
1: Ya, kulapati perjalanan kuliner kita berlanjut ke tanah Pasundan ya, tepatnya di Tasikmalaya nih ya. Di daerah ini ya, kulapati terdapat hidangan sederhana yang khas akan cita rasa, yaitu nasi tutuk oncom nih ya namanya ya. Nama tutuk sendiri dalam bahasa Sunda berarti mencampur atau menumbuk. Sesuai namanya, nasi hangat dicampur dengan oncom yang telah dibumbui dan dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Sekilas terlihat sederhana, tetapi perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan juga aroma asap dari oncom menjadikan hidangan ini begitu istimewa tentunya. Biasanya nasi tutuk oncom ini disajikan bersama dengan lauk pelengkap seperti ayam goreng, tahu, tempe, sambal, dan juga tak lupa lalapan segar. Karena kuliner ini lahir dari kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar mereka. Dari hidangan sederhana tercipta juga cita rasa yang kini dikenal luas hingga ke berbagai daerah. Nasi tutuk oncom mengajarkan kepada kita bahwa kelezatan tidak selalu berasal dari bahan yang mahal ya kulapari. Terkadang juga resep warisan keluarga dan sentuhan tradisi justru menjadi rahasia utama keistimewaan sebuah hidangan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Anginan Sukup Simpan.
1: Ya, mari kita menutup perjalanan kuliner kita hari ini dan mari belajar menuju Bangka Belitung untuk mencicipi keunikan lempeh kuning nih, Pak Lapari ya. Jadi hidangan ini merupakan masakan berkuah khas yang umumnya menggunakan ikan segar sebagai bahan utamanya. Warna kuning yang mencolok berasal dari kunyit, sementara rasa segarnya didapat dari perpaduan rempah-rempah dan juga asam khas daerah setempat. Lempeh kuning memiliki cita rasa yang kaya tentunya, memadukan gurih, asam, dan juga sedikit pedas dalam satu sajian. Hidangan ini mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang sangat dekat dengan nasi laut. Selain menjadi menu sehari-hari ya, lempeh kuning juga kerap disajikan saat acara keluarga dan pertemuan penting. Bagi masyarakat Bangka Belitung sendiri, makanan bukan hanya soal rasa tetapi juga sarana mempererat kebersamaan. Melalui semangkuk lempeh kuning, kita dapat belajar bagaimana kekayaan alam dan budaya lokal berpadu menjadi identitas kuliner yang khas. Tetap bersama Panginan Cukup Simpan Kelapa Hari karena tentunya masih banyak cerita dan cita rasa Nusantara yang siap kita jelajahi bersama.

Ya, ulama di pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian atau Diskominfo berupaya meningkatkan pemahaman anti disinformasi pada pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Diskominfo Palangkaraya, Saifullah di Palangkaraya mengatakan kemampuan mengenali dan menangkal disinformasi ini menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh pelajar di era digital. Maraknya arus informasi melalui media sosial dan internet membuat generasi muda perlu memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang salah, menyesatkan, ataupun belum terverifikasi. Pemahaman anti disinformasi ini dapat membantu pelajar mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta membedakan fakta dan juga opini. Selain mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas, kemampuan tersebut juga mencegah pelajar menjadi bagian dari penyebab hoax yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Demikian Kulo Pari Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: Rahasia hijaunya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya, kalau Pak Ari, selamat siang dan selamat beristirahat ya tentunya ya. Jarum jam kini menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat lewat. Dan waktunya sejenak melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas dari pagi ya, kalau Pak Ari. Bagi kalau Pak Ari yang sedang menikmati jam istirahat, semoga waktu siang ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan aktivitas ya. Mungkin ada yang sedang menikmati makan siang bersama rekan kerja, bersantai di rumah, atau masih setia menyelesaikan pekerjaan di hari Sabtu nih ya, Kula Pari ya. Apapun itu, Kula Pari, apapun aktivitas Kula Pari, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan mencakupi kebutuhan cairan tubuh tentunya. Terutama di tengah cuaca yang cukup terik ya, belakangan ini. Dan selama 1 jam ke depan, Kula Pari, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik yang ringan tentunya dan menghibur. Ditemani dengan alunan musik pilihan yang siap menemani suasana siang Kula Pari. Jadikan waktu istirahat ini sebagai momen untuk menyegarkan pikiran dan juga menikmati setiap detik kebersamaan bersama kami. Tetap semangat menjalani hari Kula Pari karena masih banyak cerita dan kesempatan baik yang akan menanti kita hingga sore nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan. Kali ini PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar dapat membantu dan mendapatkan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 0536123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya siang di hari ini. Pendengar, kali ini terkait kenaikan BBM yang masih menjadi perbincangan begitu ya. Ibarat BBM ini kalau diberikan api sedikit bisa langsung meledak begitu ya. Kalau berbicara soal BBM. Nah, pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak kembali menjadi isu yang memang sensitif di Indonesia. Jadi bukan semata karena perubahan angka di papan harga stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, tapi karena dampaknya yang hampir selalu menjalar ke berbagai sisi kehidupan masyarakat. Mulai dari ongkos transportasi yang akan naik juga, kemudian biaya distribusi logistik, bahkan harga kebutuhan pokok hingga pengeluaran rumah tangga. Seluruhnya juga dapat ikut bergerak ketika harga energi mengalami perubahan. Ya, pemerintah bersama PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai Rabu 10 Juni 2026, beberapa hari lalu pendengar. Jadi kebijakan ini memang membuat harga Pertamax atau RON 92 ini naik, yang tadinya harganya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan di Kalimantan Tengah sendiri pendengar ya Rp16.650 ya. Sementara Pertamax Green atau RON 95 ini naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Namun di tengah kenaikan tersebut, pemerintah juga memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Jadi untuk harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Produk BBM lainnya juga relatif tidak berubah ya pendengar. Pertamax Turbo RON 98 tetap dibanderol Rp20.750 per liter, Dex Lite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa harus dinaikkan sekarang begitu ya? Apakah gejolak Timur Tengah ini berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia? Apakah harga dapat kembali turun suatu saat nanti? Nah, dan sejauh mana pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup saat ini? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini juga kemudian berkembang menjadi diskusi yang luas. Mulai dari ruang sidang parlemen hingga demonstrasi mahasiswa di jalanan. Ya, pendengar, terkait hal ini tentu akan menjadi perbincangan begitu ya. Kalau bicara soal BBM non-subsidi, memang harusnya semua jenis produk BBM non-subsidi itu ikut naik pada April 2026. Nah, kemudian pendengar, pemerintah juga menegaskan bahwa keputusan menaikkan harga Pertamax ini bukan kebijakan yang diambil secara mendadak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti mekanisme pasar atau harga keekonomian. Tentu berbeda dengan Pertalite ya pendengar, ataupun juga biosolar yang mendapatkan dukungan subsidi negara. Dan tentu harga Pertamax ini bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia serta berbagai komponen biaya pengadaan energi. Dan Bahlil juga menyampaikan pendengar, bukan soal MBG begitu ya, Mas Bahlil ganteng. Tapi BBM subsidi ini tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Dan pemerintah menjelaskan juga bahwa tekanan harga minyak global ini menjadi salah satu faktor utama di balik penyesuaian tersebut. Juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia, juga bahkan mengungkapkan bahwa secara perhitungan keekonomian, kenaikan harga ini seharusnya sudah terjadi dari beberapa bulan sebelumnya. Nah, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi langkah tersebut, pendengar, tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Dan pemerintah juga mengakui keputusan ini memang berpotensi menambah beban masyarakat. Namun pemerintah menilai penyesuaian harga menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Ya, PT Pertamina Patraniaga juga menyampaikan, pendengar, bahwa terkait penyesuaian harga yang dilakukan pada Pertamax ini memang mengacu pada formula yang berlaku. Jadi Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert, ini mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi dilakukan ini berdasarkan perkembangan pasar internasional. Dan evaluasi harga juga dilakukan secara rutin setiap bulan, namun perusahaan menegaskan bahwa harga yang diterapkan saat ini masih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pertamina menyebut harga Pertamax saat ini bahkan belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian pasar. Penyesuaian yang dilakukan juga disebut hanya sekitar 50% dari selisih harga keekonomian sebenarnya. Nah, di sisi lain, Pertamina juga menyampaikan bahwa harga BBM RON 92 Indonesia ini masih lebih rendah
masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara. Ya, ini juga menjadi dasar argumentasi pemerintah dan Pertamina bahwa penyesuaian harga ini masih dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Ya, meski hanya berlaku pada BBM non-subsidi, pendengar, namun dampak kenaikan Pertamax juga diperkirakan tidak berhenti pada pengguna kendaraan tertentu saja. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga memperkirakan tentu akan terjadi migrasi pengguna Pertamax menuju Pertalite. Dan di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI, Budi Eskanang juga menilai kompleks kelas menengah ini akan menjadi pihak yang paling beresiko merasakan dampaknya. Ya, kelompok masyarakat menengah tidak menerima berbagai bentuk bantuan seperti subsidi maupun operasi pasar. Padahal kenaikan BBM biasanya memiliki efek berantai yang luas ya, pendengar, terkait biaya transportasi yang dapat meningkat, kemudian juga harga logistik berpotensi naik juga, biaya produksi usaha kecil juga ikut bertambah, hingga harga kebutuhan harian masyarakat pun juga ikut terdorong. Nah, tentu pendengar, dari pernyataan-pernyataan ini pun juga menggambarkan bahwa persoalan BBM memang tidak lagi hanya berkaitan dengan kendaraan, tetapi juga daya tahan ekonomi rumah tangga. Lalu pertanyaannya, mengapa Pertalite dan solar tidak naik? Ya, tentu pendengar, isu kenaikan BBM kembali bergerak menuju ruang publik. Bahkan pendengar, BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa juga menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta. Mereka membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penurunan harga kebutuhan pokok hingga evaluasi sejumlah program-program nasional. Ya, pendengar, selain Jakarta, jadi aksi demonstrasi juga berlangsung di Bandung, Makassar hingga Riau, yang mana menunjukkan bahwa isu energi ini masih menjadi salah satu persoalan yang cepat mendapatkan respon masyarakat. Pakar kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono juga menilai bahwa aksi mahasiswa-mahasiswa ini adalah bagian dari ruang demonstrasi yang wajar. Dan namun ia juga memperkirakan peluang perubahan kebijakan relatif kecil, karena ia berpendapat hal ini mengingat tekanan fiskal yang tengah dihadapi oleh pemerintah. Nah, kemudian pendengar, di tengah kenaikan Pertamax, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap dipertahankan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengatakan, pendengar, Pertamax dan Pertamax Green memang memiliki mekanisme yang berbeda. Pertamax adalah BBM non-subsidi yang artinya harga Pertamax memang harus mengikuti harga minyak dunia. Apa saja BBM bersubsidi? Yaitu Pertalite, solar, sehingga tidak naik. Nah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa langkah ini dilakukan tentu untuk menjaga daya beli masyarakat. Makanya BBM subsidi sama sekali tidak dinaikkan ya, demi menjaga daya beli masyarakat itu sendiri. Pemerintah menilai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ini harus tetap mendapatkan perlindungan di tengah gejolak harga global. Namun di sisi lain muncul pertanyaan baru mengenai potensi meningkatnya konsumsi Pertalite jika pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Nah, kemudian pendengar, kalau ada kenaikan tentu ada harapan bahwa harganya bisa turun lagi begitu ya. Harga BBM Indonesia ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan pemerintah di Jakarta. Ribuan kilometer dari Indonesia, perkembangan situasi Timur Tengah juga ikut menentukan pergerakan harga energi dunia. Jadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memang sebelumnya sempat mendorong kenaikan harga minyak mentah global. Namun kekhawatiran pasar saat itu terutama tertuju pada Selat Hormuz, jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Ketika konflik meningkat, pasar khawatir pasokan minyak akan terganggu. Namun situasi akan berubah setelah muncul kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent yang sebelumnya sempat menembus $87 Amerika Serikat per barel, kemudian turun kembali hingga di bawah $80 Amerika Serikat. Dan kemudian pasar merespon kemungkinan kembalinya pasokan minyak Iran setelah normalisasi distribusi energi global. Ya, turun harga minyak dunia memunculkan harapan baru. Bahkan juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggita juga mengatakan bahwa BBM non-subsidi akan mengikuti mekanisme keekonomian. Nah, anggota Dewan Ekonomi Nasional Firman Hidayat juga menyebut bahwa peluang tersebut itu terbuka gitu ya. Dan kayak harga solar untuk non-subsidi Pertamax ini pelan-pelan juga bisa saja turun begitu ya, pendengar. Di tengah gejolak harga energi global, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang yang mana pada 1 Juli 2026 pemerintah akan menerapkan biodiesel B50 secara nasional. Yang mana B50 atau biodiesel ini, pendengar,
merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Program ini diproyeksikan akan menghemat devisa hingga 157,28 triliun rupiah. Selain itu, implementasi B50 juga diperkirakan akan meningkatkan nilai tambah industri sawit sebesar 24,68 triliun rupiah, menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, sebab selama kebutuhan energi nasional masih sangat bergantung pada minyak mentah impor, tentu dinamika global juga akan terus berpengaruh terhadap energi di dalam negeri. Ya pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali memperlihatkan bahwa energi ini bukan sekedar persoalan angka dan komoditas perdagangan saja, tapi di balik perubahan harga di SPBU ini terdapat rantai panjang yang menghubungkan konflik internasional, kemudian juga nilai tukar rupiah, kebijakan fiskal, industri energi hingga dapur rumah tangga masyarakat. Bagi masyarakat, persoalan utamanya mungkin sederhana. Apakah pengeluaran akan semakin besar bulan depan? Namun bagi pemerintah, tantangannya jauh lebih rumit begitu ya, yakni menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi, kesehatan fiskal negara, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan berikutnya, apakah gejolak harga energi global mulai mereda, dan apakah harga BBM non-subsidi ini dapat kembali turun dalam waktu dekat? Yang pasti pendengar, bagi jutaan masyarakat Indonesia, yang paling dinantikan itu bukan hanya alasan mengapa harga naik, tapi kapan biaya hidup kembali terasa lebih ringan.

0: Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Siang.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah siang ini, sari berita penting. BPBD Kalimantan Tengah mengklaim operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di tiga daerah rawan karhutla berhasil membasahi lahan gambut. Saat ini BPBD Kalteng mengusulkan perpanjangan operasi tersebut selama 2 hari. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini. BPBD Kalimantan Tengah mengklaim operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di tiga daerah rawan karhutla berhasil membasahi lahan gambut. Saat ini BPBD Kalteng mengusulkan perpanjangan operasi tersebut selama 2 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ini operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau.
3: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpi Supatana menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan perpanjangan pelaksanaan modifikasi cuaca. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat. Menurut Alvius, prediksi munculnya fenomena El Nino pada Juli mendatang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Karena itu berbagai langkah pencegahan perlu diperkuat sejak dini.
4: Direkomendasikan untuk diperpanjang 2 hari karena masih ada potensi awan. Cuma keputusannya dari BNPB. Nah, tujuannya kan untuk meningkatkan potensi awan yang ada dalam rangka pembasahan. Yang sudah berjalan kan 3 hari, 4 hari ya. Kami dari BPBD tetap mengharapkan masyarakat betul-betul memperhatikan penggunaan api. Meskipun masih ada hujan, kita syukuri hujannya, tetap jangan terlena bahwa ini dari BMKG bahwa kita memasuki El Nino.
3: Alpis menjelaskan usulan perpanjangan diajukan karena pelaksana modifikasi cuaca sebelumnya dinilai berhasil dan efektif. Kegiatan tersebut terutama memberikan dampak positif di daerah yang tergolong rawan terjadinya karhutla, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi potensi karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa kegiatan modifikasi cuaca telah dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD Kalimantan Tengah dengan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Jadi memang kalau untuk kondisi saat ini memang untuk daerah Palangkaraya memang potensi hujan yang kemarin itu memang betul terjadi hujan. Kita kan operasi OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau. Dan dari hasil laporan teman-teman di lapangan memang juga hasil di daerah sana, seperti itu Mas. Betul, jadi penerbangan dilakukan dari mana? Palangkaraya. Kemudian pada ketinggian tertentu akan disorti NACL atau garam untuk memancing atau menambah potensi hujan seperti itu Mas. Secara klimatologis kita sudah mulai masuk musim kemarau itu memang di akhir Juni.
3: Sugiono menegaskan bahwa hujan dengan intensitas lebat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Palangkaraya bukan merupakan dampak dari operasi modifikasi cuaca. Menurutnya kondisi tersebut terjadi akibat faktor-faktor meteorologis yang berkembang secara alami. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, terbentuknya awan hujan dan meningkatnya curah hujan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Karena itu hujan lebat yang mengguyur Palangkaraya belakangan ini merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan modifikasi cuaca. Edi Suroso melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara mengapresiasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terpadu yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil di Kecamatan Gunung Timang karena dinilai memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada mengatakan program pelayanan jemput bola tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, karena dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Bina Husada juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Dukcapil Barito Utara bersama instansi terkait dalam menghadirkan pelayanan langsung ke masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kecamatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional menjadi agenda rutin tahunan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada orang yang membutuhkan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
6: Dalam momen pergantian Tahun Baru Islam, Kementerian Agama Kota Palangkaraya menggelar acara Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional yang berlangsung di Hall Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim serta anak penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyalurkan santunan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para penerima manfaat menjelang 10 Muharram.
5: Ya, ini memang acara rutin dari Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya melalui UPJ Kantor Kementerian Kota Palangkaraya untuk berbagi kepada anak-anak yatim di Kota Palangkaraya. Sesuai yang kami sampaikan dari laporan tadi, bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian mengatakan, kegiatan ini bukan sekedar acara rutin tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan kepada anak yatim serta penyandang disabilitas.
7: Dan mudah-mudahan juga momentum ini adalah bukan dianggap sebagai salah satu kegiatan rutin tahunan. Sejatinya ini adalah nilai berbagi itu dalam setiap waktu dan setiap saat. Jadi adalah sebagai momen untuk menguatkan dan penyemangat kembali bahwa berbagi itu di setiap waktu dan saat, demikian.
6: Selain menjadi ajang penyaluran santunan, kegiatan tersebut juga memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semangat berbagi yang ditanamkan melalui kegiatan ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi budaya yang dilakukan kapan saja, tidak hanya pada momen tertentu. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Upaya pelestarian orangutan terus dilakukan melalui pelepas liaran 5 orangutan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kegiatan yang melibatkan Kementerian Kehutanan dan BOS Foundation ini menjadi bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus memberikan kesempatan bagi satwa yang terancam punah untuk kembali hidup bebas di alam liar. Selengkapnya, Randy melaporkan.
8: Pelepas liaran orangutan ini ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi.
9: Upaya pelestarian satwa langka terus dilakukan melalui pelepas liaran 5 orangutan rehabilitan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem sekaligus memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Sabto Aji Prabowo, mengatakan pelepas liaran orangutan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekosistem dan penguatan fungsi kawasan konservasi.
8: Pelepas liaran orangutan ini ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi. Dan kita berharap spesies yang sudah terancam punah ini bisa kembali ke habitatnya dan kemudian bisa bersinergi dengan habitatnya yang baru di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dan kemudian bisa berkembang biak dengan baik.
9: Menurut Sabto, keberhasilan program ini diharapkan dapat mengembalikan populasi orang utan yang terancam punah ke habitat alaminya. Ia juga menegaskan bahwa pelestarian orang utan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga konservasi, mitra, dan masyarakat. 5 orang utan yang dilepas liarkan yakni Himba, Lika, Parida, Ned, dan Semeru. Seluruhnya telah menjalani proses rehabilitasi dalam waktu yang cukup panjang sebelum dinyatakan siap kembali hidup di alam liar. CEO Bos Foundation, Jamartin Sihite, mengatakan, setiap orang utan yang kembali ke hutan membawa kisah perjuangan panjang selama menjalani proses rehabilitasi hingga akhirnya siap dilepas liarkan.
10: Himba, Lika, Farida, Ned, dan Semeru sudah melalui proses rehabilitasi yang cukup panjang dan siap untuk kembali ke hutan sebagai orang hutan liar.
9: Jamartin menambahkan, pelepas liaran bukan sekedar akhir dari proses rehabilitasi, melainkan awal kehidupan baru bagi orang hutan di habitat alaminya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kesabaran, ilmu pengetahuan, serta kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak masih memberikan harapan bagi masa depan orang hutan dan kelestarian hutan di Indonesia. Pasca pelepas liaran, pemantauan akan terus dilakukan guna memastikan kondisi satwa di habitat barunya sekaligus mendukung keberhasilan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Demikian, Randy melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam akibat kecelakaan kapal kelotok di daerah aliran sungai Kahayan, Kecamatan Banamatingang, Kabupaten Pulang Pisau, Jumat pagi. Korban bernama Lemiadi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Koordinator lapangan Basarnas, Antonius, mengatakan korban ditemukan pada hari ketiga operasi SAR setelah tim menerima informasi dari warga yang melihat sosok manusia di sungai. Tim SAR kemudian memastikan informasi tersebut dan mengevakuasi korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
11: Dan korban dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk SAR yang terlibat antara lain, satu, tim Basarnas Palangkaraya, Jumlah 5 orang, Polsek Banamatingang, dan Koramil 1011-17 Banamatingang, dan juga BBBD Kabupaten Pulang Pisau, Tagana Pulang Pisau, Rangkap Desa, dan masyarakat sekitar.
0: Peristiwa ini bermula pada Rabu 17 Juni 2026 saat 3 orang mengangkut kayu menggunakan kapal kelotok di Das Kahayan. Kapal tiba-tiba tenggelam, 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan korban terbawa arus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, AA Ketut Alit Supartana, menyatakan dengan ditemukannya korban terakhir, operasi SAR resmi ditutup. Mendengar informasi lainnya, masyarakat miskin di Palangkaraya, masyarakat miskin di Kota Palangkaraya lebih banyak memilih tinggal di dekat bantaran sungai dengan pekerjaan serabutan dan menjadi pemulung. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
12: Kami ini kayaknya kayak perbatasan itu, nah, Bu. Kan kalau misalnya musim banjir, ikut banjir kalau di Sungai Kahayan.
13: Meski Kota Palangkaraya masuk peringkat kedua terendah angka kemiskinan setelah Lamandau dari 13 kabupaten lainnya di Kalteng, namun angka kemiskinan di Kota Palangkaraya terus mendapat penanganan serius dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Sosial. Salah satu warga Kota Palangkaraya yang tinggal di dekat bantaran Sungai Kahayan, Suryadi, mengatakan di wilayahnya Jalan Buluh Merindu Tiga Ujung yang merupakan RT 04 RW 4 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya masih ditemukan warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, bekerja serabutan dan menjadi pemulung. Untuk bantuan sosial di wilayahnya didata melalui RT dan RW, untuk warga miskin masih perlu pendampingan dari pemerintah dengan survei dan turun lapangan secara langsung melihat keseharian warga agar ke depan dapat berubah hidup ke arah yang lebih baik.
12: Serabutan aja sih, Bu. Ada yang pemulung sebagian, ada juga yang di lingkungan itu.
13: Tapi dapat perhatian dari RT RW-nya sana, Pak. Misalnya ada bansos atau apa, ada lah, Pak, kebagian. Masih belum merata bansosnya, Pak, lah.
12: Betul. Data dari RW yang ada di situ tuh.
13: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan faktor penyebab kemiskinan di Palangkaraya akibat minimnya keterampilan yang dimiliki dari pendatang yang datang masih dalam kondisi pengangguran. Hal ini membuat tingkat kemiskinan masih ada di Kota Palangkaraya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Palangkaraya, Pemko melalui Dinas Tenaga Kerja dan pihak swasta membuka dan memudahkan perizinan berusaha yang diharapkan dapat memudahkan usaha bagi perusahaan-perusahaan dari luar yang bisa masuk ke Kota Palangkaraya. Selanjutnya, pemerintah kota melalui program yang ada saat ini melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan OPD terkait dengan program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya memberikan modal usaha bagi warga kota yang masuk kategori keluarga miskin Dasil 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah memiliki usaha dan tergabung dalam UMKM, maka akan mendapatkan modal tambahan untuk berusaha.
14: Kalau di Dinas Sosial itu ada program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Nah, itu memberikan permodalan modal usaha bagi warga kita yang keluarga miskin yang masuk desil 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia udah punya usaha tergabung dalam UMKM dan mereka diberi modal tambahan. Kemudian program dari Dinas Sosial itu ada pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan, keterampilan. Nah, diharapkan itu bisa memunculkan UMKM baru.
13: Selain itu pula, Dinas Sosial Kota bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja juga Disperindak Kota melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan atau bantuan usaha barang dan bahan untuk usaha UMKM sehingga ke depan dapat memunculkan UMKM baru dan usaha pun maju dan dapat berkembang sehingga ke depan dapat keluar dari garis kemiskinan sehingga angka kemiskinan di Palangkaraya ke depan akan terus turun. Selain itu, dengan hadirnya Duta Mall diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan para pengangguran atau masyarakat miskin secara otomatis dapat bekerja dan berpenghasilan sehingga akhirnya akan keluar dari kemiskinan. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, pendengar, tren jogging di Kota Palangkaraya semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Selain menyehatkan dan mudah dilakukan, olahraga ini juga menjadi bagian dari gaya hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
15: Iya, karena pertama murah ya jogging ya, paling cuma kita butuh sepatu lari.
16: Tren jogging di Kota Palangkaraya semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan masyarakat. Aktivitas olahraga yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar ini kini menjadi pilihan banyak warga untuk menjaga kebugaran sekaligus mengisi waktu luang. Sejumlah ruang publik seperti kawasan Bundaran Besar dan Jalan Tejelik Riwut hingga kawasan Tilung menjadi lokasi favorit masyarakat untuk berolahraga, terutama pada pagi dan sore hari. Meningkatnya minat masyarakat terhadap jogging tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, aktivitas ini juga semakin populer karena banyak dilakukan secara berkelompok, bersama teman maupun komunitas, sehingga membuat olahraga menjadi lebih menyenangkan. Salah seorang warga Palangkaraya yang rutin melakukan jogging, Rijaldi, mengaku telah mengenali olahraga lari sejak sekitar 2 tahun lalu dan mulai konsisten melakukannya dalam setahun terakhir. Menurutnya, jogging menjadi pilihan karena sederhana, murah, dan dapat dilakukan oleh siapa saja.
15: Iya, karena pertama murah ya jogging ya. Paling cuma kita butuh sepatu lari, habis itu pakai jersey bola yang kita punya, ya dibilang olahraga murah begitu kan. Sama juga lagi rame juga teman-temanku jogging, jadi keikutan juga. Okay. Gitu sih.
16: Rijaldi menilai, tren jogging yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya anak muda. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga kini menjadi bagian dari aktivitas sosial yang banyak dibagikan melalui media sosial. Ia juga berharap pemerintah dapat terus meningkatkan fasilitas olahraga dan memberikan ruang yang lebih aman bagi para pelari di ruang publik. Sementara itu, Prayoga, salah seorang anak muda di Palangkaraya, mengatakan media sosial dan ajakan teman menjadi faktor yang mendorong dirinya mencoba aktivitas jogging. Menurutnya, banyak unggahan tentang olahraga lari yang membuat generasi muda tertarik untuk berpartisipasi.
17: Kemarin tuh sangat berpengaruh juga oleh media sosial Saya kan sering juga kan nonton TikTok tuh banyak orang jogging juga. Sering di Palangkaraya ini kan. Itu juga yang termotivasi juga saya yang ikut jogging.
18: Oke.
17: Okay.
18: Saya ajakan teman juga ya, Mas?
17: Iya, ajakan teman juga. Oh. Makanya saya ikut-ikutan juga.
18: Oke, oke.
16: Prayoga menambahkan, jogging menjadi olahraga yang penting bagi generasi muda karena dapat membantu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Di tengah tingginya penggunaan gawai dan aktivitas digital, ia menilai olahraga seperti jogging perlu terus didorong agar anak muda memiliki aktivitas fisik yang seimbang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berolahraga, tren jogging di Palangkaraya diharapkan dapat menjadi budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Yeah. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi pendengar di program Request Pop Indonesia. Sudah berdiri sedari tadi gitu ya. Nomor telepon kita di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp 08-11-52-03-123 yang ingin kaki keram kali ya, gerak-gerak. Apa gitu. Ya pasti pendengar yang mau berkirim lagu request pop, ingat ya, pop Indonesia pendengar, lagu pop Indonesia, silakan kirim di WhatsApp juga 08 11 520 3123. Kita terima dulu penelpon kita di hari ini di program Request Pop. Halo, Request Pop Indonesia.
2: Request Pop Indonesia
1: dengan siapa, di mana ini?
2: Ari di Samarinda.
1: Bang Ari Samarinda. Oke, Bang Ari, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Armada.
1: Armada yang mana?
2: Awas Jatuh Cinta.
1: Awas Jatuh Cinta. Oke, Bang Ari, silakan mau kirim-kirim salam.
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Oke, itu saja.
2: Itu saja.
1: Oke, baik. Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak, Bang Ari Samarinda. Sehat selalu, Bang Ari. Sudah ada Pak Tony di WhatsApp yang bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Pak Tony. Apa 100% kabar? Indonesia, luar biasa. Hari ini mau request lagu apa, Pak Tony?
3: Lelah dan Sepi.
1: Lelah dan Sepi.
3: Ya.
1: Dari siapa?
3: Dari Paniji.
1: Lelah dan Sepi dari Paniji. Oke, silakan, Pak Tony.
3: Ya. Salam dulu ya.
1: Iya, boleh.
3: Untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Agal juga salam sehat. Putra Panggalan Bung, Pomedi Sampit, Dian Selayat Jepri, Mbak Leni. Yang lain kita rangkul semua aja.
1: Siap.
3: Mbak Fia, selamat petugas.
1: Oke.
3: Pilih cepat sembuh.
1: Amin. Kedengaran ya.
3: Cepat sembuh ya, semangat terus Mbak.
1: Semangat
3: ya.
1: Terus nih, amin amin amin.
3: Walaupun cuaca kita tidak mendukung.
1: Betul.
3: Oke,
1: terima kasih.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Tony, juga sehat selalu bersama keluarga ya. Kita terima lagi yang telepon di 0536-322-1779. Halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Mama Yuda.
4: Ya.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa, Mama Yuda?
4: Lagu apa ya?
1: Lagu apa ya?
4: Dari siapa?
1: Bingung deh.
4: Ya, Mulan Jamila aja.
1: Mulan Jamila yang mana?
4: Cinta Mati.
1: Cinta Mati. Oke, ditunggu lagunya, silakan Mama Yuda.
4: Salamnya buat Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Mas Sasa, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Hudi, Pak Bu, Pak Pai dan Pak Paidi, buat para Baro dan yang Putri, buat apa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
4: Buat Bang Pandu, Bang Agus. Buat semuanya aja deh. Bang Dede juga di Pangkalan Bun. Bang Adidah ya. Buat semuanya aja. Buat abang yang lagi kerja, semoga selalu lancar dan sehat. Dan selalu ada melindungannya aja.
1: Ya, amin.
4: Buat Kak Listia, Patur, dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat.
1: Amin.
4: Selalu sukses, lancar, aktivitas, rezekinya, selalu bahagia, happy juga.
1: Amin. Oke.
4: Lagi pilek juga ya.
1: Iya nih.
4: Lama-lama pileknya baru hilang, Kak Listia. Ini ada masih
1: ini baru. Jadi dimulai dari nol.
4: Sudah berobat ya. Minum apa kali setiap menghilangkan pilek?
1: Minum apa ya? Apa aja? Tadi minum jamu yang pasti. Kalau jamu itu cukup membantu. Jamu kunyit itu dicampur jamu. Jeruk nipis. Apalagi kalau masih anget-anget.
4: Oh. Enak ya. Enak ya. Kayak kemarin lama pilatnya mau hilang waktu.
1: Aduh, ya ampun itu sakit juga. Kepala itu pasti udah ya. Meler terus.
4: Susah tidur malam. Ya itu aja Kelistia ya.
1: Oke. Okay.
4: Cepat sembuh aja.
1: Amin.
4: Tapi suaranya masih bagus kok.
1: Oke, okay, baiklah.
4: Siang, sore.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mama Yuda tadi ya, sudah gabung di 0536322179. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, request pop Indonesia dengan siapa di mana ini?
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: Putra Pangkalan Bun.
1: Bang Putra Pangkalan Bun, apa kabar Pangkalan Bun?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, sehat.
5: Gimana nih sebaliknya?
1: Mbak Alhamdulillah, Maya. Sehat. Pangkalan Bun cuacanya terang benderang atau sebaliknya nih?
5: Tadi cerah,
1: sekarang
5: hujan. Oh, cerah lagi. Sekarang nih teduh nih.
1: Sudah teduh ya?
5: Iya, teduh nih. Kayaknya mau hujan lagi nih.
1: Waduh, sedia payung sebelum hujan.
5: Iya.
1: Oke, Bang Putra, mau request lagu apa?
5: Dari Usi, Kupilih Hatimu.
1: Dari Usi, Kupilih Hatimu?
5: Iya.
1: Oke, silahkan, Bang Putra.
5: Salam-salamnya, tadi Mama Mahyuda ya.
1: Saya iya, betul.
5: Untuk, untuk Bang Tony, untuk Bang Ari Samarinda, untuk Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Nanang Topik Pangkalan Bun,
1: ya.
5: Untuk Bang Nelon, untuk Mama Sri, untuk Putra Gacor, untuk Mbak Weni, Mbak Wika,
1: okay.
5: Untuk Mbak Cecilia Kupang, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Bang Rian, untuk Bang Agau, dan semuanya, tanpa kecuali Mbak Maya.
1: Oke, siap.
5: Oke, mudah-mudahan akan sehat pulih kembali ya.
1: Amin,
5: Maya, ya.
1: Amin.
5: Jangan lupa, jangan main apa minum air dingin.
1: Iya betul.
5: Dicukupin air minumnya.
1: Iya betul. Ya, oke, baik siap.
5: Oke, lagunya ditunggu.
1: Siap.
5: Mbak Mayanya selamat bertugas.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi sudah ada Bang Putra Pangkalan Bun ya. Di WhatsApp kita coba lihat dulu. Ada Mama Sri nih sepertinya yang bergabung ya. Mama Sri lagunya nanti kita putar ya Mama Sri. Biasanya Mama Sri ini gak pernah ketinggalan juga sama Mbak Sasa. Tapi tadi gak sempat terangkat gitu ya Mbak Sasa ya. Dan kita terima dulu. Wah, ada Mbak Umay nih di Ketapang Sampit. Halo, request pop Indonesia.
6: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Umay ini ya.
6: Iya,
1: okay,
6: betul.
1: Oke, Mbak Umay gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Hari ini mau request lagu apa nih Pak Umay?
6: Lagunya dari Gamawan aja lah.
1: Gamawan yang mana?
6: Jomblo Happy.
1: Waduh. Iya ya, walaupun jomblo tetap harus happy ya.
6: Iya, iya dong.
1: Silakan Pak Umay.
6: Titip salamnya lah buat ya. Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Pak Rian, Pak Agau, Pak Tony, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Preti, Pak Agus, Pak John, Pak Pandu, Putra Cer, Karim, Putra Bangalambun,
1: ya.
6: Jeffrey, Ian Floyer, Danang Banjar, dan buat semuanya aja,
1: tanpa
6: kecuali.
1: Oke, siap.
6: Itu aja. Buat Lestia dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
1: Amin.
6: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya, bisa nyebutin, bisa absen tanpa dengan nafas panjang. Oke, Pak Umay tetap sehat, semangat juga untuk semuanya ya yang ada di Sampit. Tadi juga ada Mama Yuda yang sudah gabung. Dan sekarang akhirnya Mbak Sasa masuk nih. Halo. Request pop, Mbak Sasa.
7: 100%
1: Indonesia. Mbak Sasa,
7: suara Mbak berubah.
1: Iya, ini karena malam minggu berubah dulu nih. Nanti malam Senin lain lagi mungkin.
7: Cepat sembuh aja Mbak lah.
1: Iya, karena cuaca
7: mungkin
1: juga.
7: Mungkin oleh hujan kemarin.
1: Betul. Ini asalnya dari anak-anak yang sakit, jadi kena juga gitu kan ya.
7: Iya, kalau sudah satu rumah kena ya sudah Mbak, kena semua.
1: Pasrah sudah ya.
7: Iya, nanti sembuh aja.
1: Iya.
7: Minum air putih jamnya banyak.
1: Iya, satu galon nanti diminum.
7: Galon. Kebanyakan lagi itu Mbak, satu galon.
1: Aduh, yang ada rembes terus gitu ya.
7: Iya.
1: Oke, okay. Mbak Sasa mau request gua apa ini?
7: Lagunya dari Fanny Fabiola aja Mbak.
1: Fanny Fabiola ya Mbak.
7: Kita hanya untukku dari Fabiola dan itu siapa? Dekirian.
1: Fanny Fabiola sebentar. Kau tercipta bukan untukku.
7: Kau tercipta hanya bukan. Hanya untukku.
1: Kau tercipta hanya untukku.
7: Coba kalau yang cari. Itu kan siapa yang satu tuh? Betaria kan.
1: Kau tercipta ya. Untukku Dekirian.
7: Ya dengan itu.
1: Yang Fanny sama Dekirian ya.
7: Iya, Pani Fabiola.
1: Oke, okay, silakan Mbak Sasa.
7: Sebenarnya masuk bala tadi mau masuk nggak anu.
1: Hari ini laris jualannya.
7: Ya cepet-cepet keburu ini anu ketakutan di hujan ngambil pakaian.
1: Oh di sana lagi hujan?
7: Enggak, panas aja. Takut nanti kan pas tiduran ke anuan.
1: Oh iya betul. Hayal lah sekalinya.
7: Hayal lah.
1: Sudah basah.
7: Salam lah buat siapa tadi banyak yang masuk tele ku dengar tuh. Iya. Pak Tony.
1: Pak Tony.
7: Terus Putra Pangkalan Bon.
1: Betul. Pak Umay.
7: Bang Ari. Umay. Mayuda. Mas Ari. Bapak Meme. Penparo yang putrinya. Kayaknya buat semua aja malah. Okay, dari siap. A sampai Z ya. Buat Mbak Sentia dan Pratonya. Iya. Selamat selalu. Okay. Bahagia selalu.
1: Siap.
7: Cepat sembuhnya. Mm-mm. Selamat sore menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
7: Selamat siang menjelang sore. Itu boleh balik. Selamat siang menjelang sore.
1: Okay.
7: Makasih Mbak.
1: Terima kasih. Ada. Sehat selalu Mbak Sasa ya. Sudah bergabung di program Request Pop Indonesia. Tahan dulu ya pendengar. Ditahan dulu. Karena sudah banyak lagu yang menanti. Kita dengerin dulu nih. Ada satu lagu untuk Anda yang sedari tadi udah mantengin Pro 1 ya kan. Di program Request Pop. Awas loh jatuh cinta.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing.
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Pendengar Fanny Fabiola, fiturin dengan Dekirian, kau tercipta untukku pendengar di program Request Pop Indonesia. Kami informasikan untuk Anda waktu asar hari ini pukul 14:52 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada cukup waktu yang banyak pendengar untuk Anda dapat bersiap dan dapat memanage waktu begitu ya, sebelum nanti waktu asar tiba untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hati-hati di jalan pendengar untuk Anda yang akan berangkat di hari ini atau yang baru tiba di rumah. Jangan lupa istirahat pendengar, karena bagaimanapun kita juga butuh waktu untuk istirahat agar tubuh kita dapat terisi kembali energinya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, multivitamin, kemudian juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Untuk Anda yang akan pergi, hati-hati di jalan ya pendengar. Kalaupun ada di hari ini yang harus berpisah dengan yang tersayang, dengan yang tercinta, karena harus menjalin hubungan jarak jauh begitu ya, dengan LDR-nya begitu atau LDM, ada yang long distance relationship atau ada yang long distance marriage, pendengar. Yang pasti, walaupun kita cukup berbeda dengan jarak ya, tapi otomatis cinta tidak akan pernah terpisahkan begitu ya. Walaupun saat ini kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi suatu saat tentu semua akan indah pada waktunya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan pergi. Kami akan selalu ada untuk Anda dengan sajian-sajian yang menarik.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah, sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma. Please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tentu juga dalam kesiapsiagaan bencana, tentu harus dibangun karakter tangguh sejak dini, pendengar ya. Bahkan kita juga dihimbau untuk memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak bagaimana dapat membangun karakter tangguh bencana sejak dini. Tentu mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat bencana tiba atau saat bencana datang atau saat terjadinya bencana dimanapun dan kapanpun, apapun jenis bencana yang dihadapi, pendengarnya. Dengan melakukan latihan simulasi bencana secara rutin di sekolah, ini juga menjadi salah satu cara membangun karakter tangguh bagi para pelajar. Dan tentu bukan hanya orang tua begitu ya, orang dewasa saja yang harus mengetahui bagaimana siap siaga bencana. Tapi dari anak-anak sejak dini pun juga harus diajarkan. Melalui simulasi, tentu anak-anak, para siswa dapat memahami langkah yang harus dilakukan, tidak panik, serta mengetahui peran masing-masing ketika menghadapi kondisi darurat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Feby dan Firsa Besari dengan lagunya Runtuh.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan sebagai lagu terakhir saya menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya siang hingga sore hari ini ada lagu dari Geisha dengan lagunya Jika Cinta Dia. Dan jangan lewatkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Palangkaraya sore akan hadir dengan program Green Radio. Sampai jumpa pendengar, besok saya akan temani Anda dalam program Palangkaraya sore. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu, selamat berhappy-happy ya. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang ulang tahun di hari ini semoga panjang umur, sehat dan sukses ya pendengar. Jangan lupa bahagia untuk di setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Paludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas sore Anda dalam program Green Radio. Semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya semakin peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dan pendengar, Kalimantan Tengah dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Dan di sana ada hutan, gambut, sungai, bahkan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dan dalam menjaga alam bukan hanya tentang perlindungan kawasan saja, tetapi juga bagaimana masyarakat dan hidup di sekitarnya dapat berdaya, mandiri, dan mampu membangun perekonomian yang tetap selaras dengan kelestarian lingkungan. Karena itu, sore hari ini Green Radio akan mengajak Anda berbincang mengenai tema yang cukup menarik ya, yakni pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan ekonomi hijau Kalimantan Tengah. Dan bagaimana nih masyarakat dapat mengambil peran tentunya dalam menjaga lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana nih kolaborasi antara masyarakat, dunia pendidikan, dan pengelola kawasan konservasi menjadi kunci menuju masa depan Kalimantan Tengah yang lebih hijau. Dan telah hadir bersama kita di studio, yakni Bapak Yodgen Kaharap Nahan, MSI, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, serta ada Ibu Novia Yanti Nugraheni, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau. Selamat sore Bapak, Ibu.
4: Sore,
1: baik,
4: Mas Eka.
1: Iya, bagaimana nih kabarnya sore hari ini?
5: Luar biasa baik.
1: Luar biasa baik ya. Dan hari ini cukup cerah ya, daripada kemarin yang benar-benar hujan lebat sekali nih, bahkan sampai petir ya. Baik nih, nah mungkin berbicara tentang pemberdayaan masyarakat ya menuju kemandirian dan ekonomi hijau nih di Kalimantan Tengah. Bapak Yorjen, nih kita awali nih dari pemahaman dasarnya dulu nih. Sebenarnya seperti apa sih Pak konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan nih Pak, khususnya di Kalimantan Tengah?
5: Iya, terima kasih Mas Adi, Mbak Novi, saya diundang dari Taman Nasional Sebangau pada hari ini. Dan saya kira pemberdayaan masyarakat adalah program utama dan berkelanjutan dimanapun termasuk Kalimantan Tengah ya, dan ini adalah menuju kemandirian bagi masyarakat ya, masyarakat yang secara ekonomi diberdayakan gitu ya, kemudian dengan lingkungan kita yang memang sangat kaya dengan hasil alam ya, bagaimana kita manfaatkan sehingga masyarakatnya bisa diberdayakan dan secara ekonomi mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga kita juga berharap nanti ke depan masyarakat kita mereka secara hidupnya juga sejahtera gitu ya. Terkadang bahwa terjadinya eksplorasi itu karena mungkin ada pertentangan mereka gitu ya. Artinya bahwa bisa saja masyarakat merusak lingkungan gitu, karena faktor-faktor ekonomi. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengelola alam ini sehingga bisa menghasilkan penghasilan dari hasil apa, dari pertanian, dari peternakan misalnya, kemudian dari hasil-hasil alam yang lain sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kehidupan yang apa, yang mandiri ke depan gitu. Jadi saya kira pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan menuju sebuah kesejahteraan dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, gitu. Jadi konsep kita, sehingga dari istilah pemberdayaan itu adalah sebuah konsep yang besar untuk menuju masyarakat yang mandiri, masyarakat lebih maju, masyarakat yang sejahtera. Termasuk juga Kalimantan Tengah mempersiapkan ke sana, saya kira satu role model yang harus dibuat oleh pemerintah ya, bersama dengan pelaku usaha ataupun juga pihak perguruan tinggi.
1: Baik, tadi bahwasannya sempat disinggung terkait bahwasannya sumber daya alam di Kalimantan Tengah ini memang cukup melimpah dan cukup besar. Betul, ya. Dan kedepannya kita akan ada kayak kolaborasi tentang pengelolaan dari sumber daya alam ini. Nah, bagaimana sih Pak melihat potensi daerah ini itu agar tidak hanya menjadi kekayaan alam saja, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya nih. Bahwasannya kadang kalau tidak ada edukasi atau sosialisasi, mereka ini akan secara liar seperti itu, atau mungkin
6: mungkin bahkan hingga penebangan liar, bahkan pemburuan liar juga bisa terjadi. Itu seperti apa sih Pak?
5: Iya, betul. Ini tantangan besar kita Mas Adi saat ini. Kalimantan Tengah itu sangat luas sekali, ya 1,5 kali Pulau Jawa. Kemudian dengan hutan yang sangat luas, kekayaan alam kita, dan bagaimana kita bisa melihat potensi itu menjadi kekayaan. Jadi masyarakat seringkali menyalahgunakan, ya memanfaatkan alam ini, termasuk penebangan liar, gitu ya, pengambilan hasil alam secara masif, kemudian bahkan yang kita khawatir adalah pemburuan satwa-satwa yang memang dilarang gitu ya. Nah kemudian juga saat ini kita bisa melihat bahwa pengerusakan alam karena faktor kapitalisasi itu gitu ya, misalnya penebangan dan lain-lain, dan juga pertambangan yang juga berakibat pada faktor-faktor bencana alam karena faktor manusianya gitu ya. Jadi saya kira kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, sehingga beralihlah kepada sesuatu yang lebih ramah lingkungan, yang bisa menghasilkan dampak, misalnya hortikultura, gitu ya. Misalnya kita melatih mereka untuk berkebun, kemudian punya nilai ekonomi, dan itu kontinu, ya, itu kontinu. Kalau kita latih, misalnya peternakan ayam aja misalnya, yang sederhana, kita meminta mereka untuk menanam pisang atau kelapa, ya, satu keluarga ambillah 10 batang gitu ya, dan dalam waktu sekian tahun dia sudah bisa dijual dengan baik. Kita punya lahan yang apa gitu. Cuma terkadang kita lebih mencari yang hal yang praktis gitu ya, dibandingkan kita untuk bersusah payah menanam pohon-pohon itu yang nanti akan bermanfaat untuk apa, masa depan gitu ya. Jadi terkadang eksplorasi itu memang orientasinya adalah ekonomi. Ya, jadi pengrusakan secara masif itu memang berdampak pada kehidupan manusia. Ya, jadi saya kira kami juga dari perguruan tinggi sudah memprogramkan juga, misalnya dalam kuliah kerja nyata, mahasiswa mensosialisasikan untuk penjagaan lingkungan dengan baik, ya, pemanfaatan lingkungan dengan menjaga dengan model pendekatan kearifan lokal misalnya, itu juga kita sudah lakukan bersama dengan masyarakat, ya. Jadi termasuk yang sudah rusak itu bagaimana kita bisa jaga kembali, ya, supaya memang terjaga ekosistem alam yang seimbang. Kosmologinya gitu. Ya.
6: Baiklah, tadi berbicara tentang kayak seperti hortikultura ini berarti menyinggung tentang ekonomi hijau nih. Nah, kalau berbicara tentang ekonomi hijau saat ini, Pak, banyak masyarakat mungkin masih belum memahami maknanya nih. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak, ekonomi hijau yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ini?
5: Ya, saya kira ekonomi hijau itu memang ke arah sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi peningkatan kesejahteraan itu sudah masuk dalam ekonomi hijau. Jasa ekosistem juga itu adalah bagian dari sebuah ekonomi hijau. Dan kita bisa melihat bahwa di mana ekonomi hijau itu sangat luas sekali apa makna yang kita ambil gitu ya. Jadi green economy menciptakan sebuah konsep baru dalam penguatan ekonomi masyarakat, baik itu di perdesa dan perkotaan gitu ya. Jadi saya kira ini sangat terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lebih ramah gitu ya, yang lebih tidak lagi bersinggungan dengan lingkungan yang dalam arti merusak. Tapi bagaimana kita bisa melihat, kita mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan alam yang lebih apa, lebih humanis, lebih manusiawi gitu ya. Kemudian dan saya juga melihat, karena saya juga bergabung dengan Taman Nasional, saya lihat memang ini program mereka sudah bagus bersama dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat, melibatkan masyarakat, memang melibatkan masyarakat bersama-sama membangun alam yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak mengambil tidak menebang pohon dengan masif gitu ya, kemudian bagaimana tidak menyetrum ikan di kawasan yang sudah dilarang gitu, itu salah satu. Kemudian bagaimana kita mengelola, misalnya ada wilayah perikanan yang bisa dimanfaatkan, itu bisa diolah menjadi produk makanan yang bisa bernilai ekonomi tinggi untuk masyarakat.
6: Baik, nah Tadi sempat apa itu kita bicarakan bahwasannya di lingkup akademis juga Dekatik ini diberi peran ya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bersama masyarakat serta langsung belajar ke lapangan langsung nih. Nah, boleh diinfokan nih Pak, apa sih tantangan yang dihadapi adik-adik ini ketika sudah terjun ke masyarakat nih, apalagi untuk ranah kesosialisasi dan mereka pun juga mungkin ini menjadi pengalaman pertama belajar tentang bagaimana lingkungan, menjaga lingkungan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mempertahankan khususnya di hutan Kalimantan ini.
5: Iya, saya kira pasti ada tantangan itu ya. Jadi masyarakat sebagian orang menentang, tapi pada sifatnya orang kita itu adalah orang yang suka mendengarkan pendapat yang baik gitu ya. Apalagi yang memberikan informasi adalah dari pihak apa ya? Pihak dunia pendidikan itu, mereka pasti mendengarkan. Hanya saja mungkin kekurangan kita adalah mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Ternyata pentingnya menjaga lingkungan dengan baik itu adalah sesuatu yang memang bermanfaat dan berdampak kepada seluruh masyarakat gitu ya. Jadi karena itu memang penting mengedukasikan mereka dengan pendekatan sosial, mengedukasikan mereka dengan pendekatan budaya ya. Jadi kita punya kearifan lokal misalnya dengan istilah akam belum ya. Okay. Akam belum itu adalah untuk kamu hidup sebetulnya. Ya. Jadi kamu hidup itu harus ada dampak-dampaknya kepada orang lain, ya. Kemudian kamu juga hidup itu untuk apa? Untuk alam semesta. Ya. Jadi itu yang perlu kita kasih tahu bahwa pendekatan budaya, pendekatan kearifan lokal itu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat kita. Ternyata bahwa tidak semua ditentang. Mereka tahu itu sebetulnya dengan baik. Hanya saja mungkin yang menjadi kelemahan kita adalah kita kurang memberikan sosialisasi. Barangkali lewat RRI ini hari ini, kita mengedukasikan masyarakat betapa pentingnya penjagaan lingkungan itu bagi hidup mereka. Ya, teman-teman yang ada di pedalaman barangkali yang bisa mendengarkan kita hari ini, ya mari kita bersama-sama menjaga alam dengan baik gitu untuk masa depan, untuk Kalimantan Tengah. Untuk anak cucu kita, itu kan bahasa yang sering digaungkan gitu ya. Jadi saya kira kita menjangkau mereka dengan melewati siaran radio ya seperti ini, mengedukasikan mereka dan mereka mungkin sambil tiduran, sambil rebahan, sambil santai-santai, oh ternyata beginilah, karena mungkin hanya kurang mendapatkan informasi ya. Pasti semua akan apa? Akan punya penyadaran terhadap lingkungan yang lebih baik. Itu Mas Adi.
6: Sekali, baik Bapak. Baik, kita berpindah dulu ke Mbak Novi nih. Mbak Novi, dari sisi Balai Taman Nasional Sebangau sendiri nih, bagaimana sih Mbak peran masyarakat sekitar kawasan konservasi ini dalam menjaga lingkungan sekaligus mendapatkan manfaat ekonominya?
4: Iya, jadi Taman Nasional Sebangau sendiri ya, untuk mendengar informasi kepada pendengar, berada di dua kabupaten satu kota, Palangkaraya, Pulang Pisau dan Katingan. Besarnya itu 500.000 hektar, cukup besar
6: cukup
4: sekali
6: besar
4: ya.
6: Sekali.
4: Kita Balai Taman Nasional Sebangau eksis di tahun 2007, UPT-nya baru ada, lalu sekarang kita punya 100 pegawai, baru 100 pegawai untuk 500.000 hektar. Dan di 500.000 hektar itu kita dikelilingi karena diapit dua sungai ya, Katingan dan Sebangau. Kita jadi punya 53 desa di sekitar kawasan desa penyangga namanya yang harus kita berdayakan. Nah, masih kurang banget SDM kita. Betul. Tentunya dengan 100 orang saja, ibaratnya satu orang jaga 5.000 hektar itu udah kayak taman nasional, satu taman nasional di Jawa ya, besarnya segitu ya. Jadi masyarakat sangat penting, krusial banget buat kita karena mereka juga adalah staf Balai Taman Nasional Sebangau. Kita nggak akan pernah bisa eksis, tidak pernah akan bisa lestari kalau tidak ada masyarakat di sekeliling Taman Nasional Sebangau yang secara sadar mereka bahu-membahu untuk menjaga Taman Nasional sendiri. Dan di Taman Nasional sendiri karena kita berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kita punya namanya dokumen pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika satu kawasan ditunjuk jadi taman nasional, jadi tidak serta-merta kemudian tidak boleh ada aktivitas manusia di dalamnya ya, karena taman nasional itu sendiri kan nantinya akan dibagi menjadi zona-zona ya, ruang-ruang. Ketika ada zona tradisional, di situ kita bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk pemanfaatan akses terbatas. Di kalau di Taman Nasional Sebangau sendiri kita punya akses untuk pemberian akses untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Jadi ada beberapa sungai-sungai di dalam kawasan yang memang masyarakat sendiri yang menjaganya dan memanfaatkan hasilnya. Sampai dengan sekarang kita punya sekitar 10 kelompok di dalam kawasan yang bekerja sama dengan kami untuk menjaga dan memanfaatkan kawasan zona tradisional tersebut. Nah, ada juga zona terdegradasi yang dimana kami wajib untuk memulihkan ekosistemnya ya, dengan penanaman, dengan kalau di sini karena zaman dulunya orang bikin kanal, jadi kita berkewajiban untuk membasahi kembali kawasan dengan sekat kanal. Jadi kita juga perlu sumber daya manusia yang banyak, masyarakat untuk juga membantu kami dalam membangun dan merestorasi kawasan di zona rehabilitasi. Lalu ada di zona pemanfaatan, Mas. Zona pemanfaatan ini kita buka untuk masyarakat yang ingin bekerja untuk wisata alam. Jadi pemanfaatan untuk wisata alam, jasa wisata dan juga sarana. Nah, sampai sekarang kita sudah bekerja dengan dua kelompok masyarakat besar di daerah Kereng Bagire dan juga Keruing untuk pemanfaatan jasa wisata. Yang terakhir adalah, itu kan tadi semua ruangnya di dalam Taman Nasional ya, ada zona-zona itu. Nah, kita juga di P43 kita berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat juga di luar kawasan Taman Nasional, yaitu kita punya namanya zona peningkatan ekonomi produktif. Karena tadi ada 53 desa, terlalu banyak ya, untuk kami. Tentunya kami juga banyak didukung oleh mitra-mitra kami seperti NGO, perguruan tinggi untuk memberdayakan mereka semua. Sampai dengan sekarang kita sudah kerja di 30 desa di sekitar kawasan ya, memberikan kayak bantuan untuk pelatihan, pengembangan produk kayak perikanan, pertanian, peternakan, tadi seperti Pak Jorgen sampaikan, dan juga olahan ikan gitu. Banyak sih yang sudah kita tergantung dengan karakteristiknya masyarakat di sekitar.
6: Baik, nah gitu. Kalau berbicara tentang sebagaimana luasnya geografis yang ada di Taman Nasional nih ya Mbak ya, apa sih Mbak tantangan terbesar ini untuk mengajak masyarakat, khususnya masyarakat lokal nih, dalam program pemberdayaan yang berbasis lingkungan-lingkungan ini? Apakah ada tantangan khusus, apakah memang edukasinya memang perlu waktu yang lama atau seperti apa?
4: Wah, tentu, karena di zaman 1980-an kan Sebangau itu adalah kawasan HPH ya. Jadi untuk produksi kayu, jadi masyarakat di sekitar kawasan ya memang sudah terbiasa untuk menjadi pekerja kayu ya. Terus terjadi illegal logging besar-besaran waktu 1990-an ya Pak ya. Di situ karena pemerintah melihat bahwa kawasan gambut di Sebangau 70%-nya masih bagus, akhirnya dari kawasan hutan produksi langsung ditunjuk menjadi kawasan hutan konservasi. Itu sangat direct sekali ya, jadi tidak mudah tentunya di awal-awal karena memang kita menghadapi orang yang isi money ya biasanya kan ke hutan nebang kayu jadi uang gitu. Terus tiba-tiba kita datang dan gak boleh nih nebang kayu, moratorium waktu itu kan ya. Jadi ya untuk mengubah paradigma masyarakat dan juga kebiasaan sehari-hari itu tidak mudah sekali. Dulu di awal-awalnya mungkin teman-teman Taman Nasional Sebangau ya sampai diusir, dibawakan parang dan sebagainya. Namun karena ya itu lagi-lagi kita berkolaborasi dengan banyak pihak, pendampingan yang terus-menerus dan agak lama ya juga, itu membuahkan hasil. Akhirnya ya pelan-pelan masyarakat ya melihat keseriusan kami untuk membantu mereka. Ada pro kontra, masih tetap ada, dinamika sosial kan selalu akan ada. Tapi ya lumayan sekarang malah banyak ketika lagi ada kebakaran besar-besaran, mereka juga malah mengamankan aset mereka ya, kayak untuk jasa wisata karena mereka kan uangnya di sana ya, jadi harus menjaga ekonomi aset sehari-hari mereka gitu.
6: Betul banget nih. Nah, tadi kan selain kayu nih, pasti Sebangau ini kan kita juga terkenal banget sama ekosistem gambutnya nih ya. Dan mungkin keanekaragaman hayati kita ini juga cukup banyak nih, Mbak. Bagaimana sih, Mbak, strategi Balai Taman Nasional Sebangau ini itu untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan ini? Apalagi tadi kan mungkin masih ada rasa ini adalah tanah asli kami. Sedangkan kita niatnya juga menjaga, mereka juga memanfaatkan nih. Dan ada pihak ketiga, mungkin pihak luar yang juga ingin mengambil tentang kayu ini, tentang keanekaragaman hayati kita. Nah itu adakah strategi khusus dari Balai Taman Nasional ini untuk melibatkan masyarakat dan mempererat penjagaan untuk kawasan ini?
4: Ya, tentu. Kita, yaitu satu-satunya strategi kami adalah melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang kami lakukan ya. Contohnya kita punya masyarakat Mitra Polhut. Jadi ketika kita patroli, kita akan mengajak masyarakat di sekitar juga untuk patroli di kawasan mereka sendiri. Lalu ada untuk masyarakat peduli api, kita punya 10 kelompok ya kalau nggak salah. Ketika ada kebakaran juga kita memerlukan bagian mereka untuk membantu untuk memadamkan api gitu ya. Lalu untuk di tadi biodiversitas kan kita melakukan penelitian juga setiap bulannya tentang keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Sebangau. Kita juga pakai pengetahuan mereka karena mereka lebih tahu kan tentang jenis pohon, tentang binatang-binatang yang ada di dalam kawasan. Ya kita bekerja dengan mereka untuk setiap bulan melakukan inventarisasi. Lalu yang sekarang sedang lagi marak-maraknya adalah pakai bioprospeksi ya Pak ya. Jadi bioprospeksi adalah kita memperbolehkan untuk mereka memanfaatkan sumber daya alam non kayu untuk ekonomi sirkular. Jadi seperti kayak rasau gitu ya, di kawasan kan banyak ngeblocking sungai ya, itu tidak dipakai, itu boleh dipakai untuk dikembangkan menjadi tali atau untuk jadi anyaman ke depannya kan bisa ya gitu. Jadi hasil hutan non kayu kayak madu, rotan dan itu juga kita perbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
5: Pemberdayaan itu luar biasa.
4: Iya betul.
6: Benar-benar memberdayakan kalau itu ya. Betul. Dan nanti jadi nilai ekonomi itu sendiri bagi mereka ya. Betul. Gitu. Baik, kita menuju ke Pak Yorjen nih. Pak, dari perspektif sosiologi nih Pak, mengapa sih Pak keterlibatan masyarakat ini itu menjadi faktor penting nih dalam keberhasilan menjaga lingkungan Pak?
5: Ya, itu memang apa ya, sangat penting sekali Mas Adi ya. Memang kita harus melibatkan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan gitu ya. Jadi tanpa melibatkan masyarakat, maka saya kira sia-sialah sebuah konsep kita tentang pembangunan itu sendiri gitu ya. Jadi lingkungan itu harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat dan lingkungan itu berdampingan hidupnya. Sudah sejak lama sudah mereka sudah hidup bersama dengan alam gitu ya. Jadi dalam program pembangunan pun harus melibatkan masyarakat. Jadi berhalnya sebuah pembangunan itu adalah bagian dari konsep pemikiran masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Jadi tidak bisa kita menghilangkan masyarakat gitu ya, atau tidak bisa kita tidak melibatkan mereka. Berhasilnya sebuah pembangunan, berhasilnya sebuah program itu karena masyarakat bersama-sama.

0: itu gambar dari sebuah wajah, dari sebuah apa namanya budaya atau masyarakat kita gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta apa. Jadi kita tetap melibatkan mereka dalam sebuah proses pembangunan. Artinya ya termasuk tadi bagaimana ekonomi juga berputar untuk masyarakat. Jadi termasuk juga program misalnya kita membuat program pemberdayaan berdampak kepada mereka. Jadi tidak menghilangkan masyarakat, tidak menghilangkan apa namanya, bukan menggilas masyarakat gitu, tapi mereka adalah bagian dari sebuah program besar kita, program utama kita untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera.
1: Baik. Gitu. Lalu bagaimana nih Pak menjaga komunikasi dengan masyarakat ini? Mana sih area yang bisa dimanfaatkan dan mana area yang harus kita wajib jaga bersama-sama? Karena terkadang kan ada masyarakat yang berspekulasi, oh ini bisa karena ini adalah area yang saya tinggali. Nah itu seperti apa sih cara komunikasinya Pak?
0: Itu mungkin nanti apa ya? Karena Mbak Novi ya, ada kawasan yang memang bisa di apa ya Mbak Novi ya? Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ada wilayah yang tidak bisa dimanfaatkan. Okay. Pasti mereka tahu gitu ya. Dan saya kira walaupun sebelum adanya taman nasional, masyarakat sudah hidup di desa itu sendiri gitu, di kawasan itu sendiri sebetulnya. Tapi yang saya tahu masyarakat kita tidak serta-merta merusak alam dengan apa? Dengan masif gitu ya. Mereka tahu batasan-batasan tertentu gitu ya. Mereka tahu ada wilayah yang dianggap disakralkan gitu ya oleh mereka. Jadi ada namanya pahewan, ada namanya apa namanya itu saya lupa. Ada istilah-istilah yang dulu. Tapi akibat dari sebuah kemajuan masyarakat, orang nggak tahu lagi mana yang pahewan, mana yang wilayah yang disakral secara hutan itu sudah hampir hilang kan sekarang ini. Tapi makanya ada mitologi di masyarakat. Hutan itu ada penjaganya. Menurut saya itu hal yang positif. Ada ketakutan bahwa hutan itu memang ada penjaganya. Jadi orang tidak serta-merta untuk bisa merusak hutan dengan sembarangan. Ya. Nah, tapi kita tahu bahwa wilayah Taman Nasional memang terjaga dengan baik. Walaupun sempat saya baca kebakaran yang sangat masif tahun 90-an ya, Menovi ya. Itu yang sangat luar biasa masif gitu. Karena memang kekeringan 5 tahunan, ya, sehingga dengan besarnya memporak-porandakan kawasan itu ya. Tapi saat ini sekarang dengan penyadaran ya, yang wilayah itu saya tahu sudah mereka memiliki. Jadi yang penting itu bagaimana kita melibatkan mereka sehingga ada kata memiliki, bahwa ini bagian dari hidup kita yang memberikan kehidupan untuk kita, sumber kehidupan ya. Jadi ada istilah dalam sebuah masyarakat itu, hutan adalah ibu kandung kami. Itu perlu kedekatan secara emosional menurut saya, secara budaya. Ya, jadi orang akan menjaga alam ini karena dia punya kedekatan, gitu ya, bahwa tidak sekedar hanya memberikan apa namanya sumber ekonomi, tapi dia adalah bagian dari yang menyatu dengan jiwa raga manusia, ya. Jadi itu yang saya kira perlu kita bangun kembali. Jadi nilai-nilai sosial apa namanya local wisdom-nya itu, ya, nilai-nilai spiritual apa spirit dari membangun sebuah kawasan yang baik itu memang perlu melibatkan masyarakat. Karena tanpa masyarakat juga akan sia-sia menurut saya. Jadi itu yang kita akan buatkan semacam roadmap gitu ya Mbak Novi, salah satunya ya. Bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam sebuah konsep besar, desain besar dari Taman Nasional ini. Itu menurut saya akan menjadi sebuah ekowisata yang menarik karena manusianya adalah bersama-sama dengan apa namanya dengan alam di kawasan Taman Nasional itu sendiri gitu ya.
1: Baik. Nah, kalau dari bidang akademik sendiri nih Pak, bagaimana sih peran akademik ini untuk masuk terlibat dalam menjaga kawasan ini dan memanfaatkan itu untuk riset dan lain-lain? Apakah ada proses khususnya atau mungkin ada jadwal-jadwal khususnya, bahkan mungkin ada program khusus yang bisa diusung akademik ini untuk melakukan riset di dalam Taman Nasional ini?
0: Ya. Universitas Palangkaraya dengan baik itu Taman Nasional WWF sudah ada, Taman Nasional Sembangau sudah ada kerjasama ya. Artinya bahwa kawasan yang 500 ribu hektar lebih ini adalah kawasan kita bersama sebetulnya. Jadi menjadi pusat riset, kalau tidak salah itu dengan istilah menjadi pusat riset gambut tingkat dunia ya. Ini menarik ya bagi saya itu ya, saya bilang waktu saya juga diskusi dengan teman-teman di Taman Nasional Sembangau, dengan kata ini menarik sekali gitu. Jadi

0: menjadi pusat riset tingkat dunia. Mm-hmm. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak sekedar jargon, tapi ini adalah sebuah daya tarik di mana di situ adalah ada kekuatan, ya, ada magnetnya yang membuat orang punya nilai wisata, kemudian punya nilai budaya, punya nilai sosial, gitu ya. Sehingga gambut itu yang dipahami bukan hanya sekedar pada saat dia kemarau dia terbakar, iya, ya. Tapi bagaimana gambut ini adalah sesuatu yang memang harus dijaga, ya. Jadi kawasan itu juga menyimpan rahasia alam menurut saya yang sangat luar biasa, termasuk ikan misalnya. Ada legenda di situ, ya. Kemudian termasuk kayu-kayunya itu pasti, ya, dia bisa bertahan hidup di kawasan yang memang basah gitu, ya, yang bukan mineral. Itu sesuatu yang menarik sebetulnya. Jadi kalaupun nanti ke depan, Mbak Novi, kita bisa menceritakan apa itu sesuatu yang menarik. Kenapa rahasia alam ini bisa seperti ini gitu kan? Ya. Termasuk saya juga penasaran, pengen ke Punggu Alas gitu ya. Karena itu adalah area yang memang saya lihat di YouTube itu, kawasan danau yang memang punya daya tarik yang sangat luar biasa. Bagaimana kita, tanda petik, menjual ini menjadi sesuatu yang berdampak untuk dunia gitu ya. Jadi paru-paru dunia itu memang ada di Kalimantan. Kita menjaga dengan baik, ya. Itu kira-kira Mas Adi, ya.
1: Baik, nah ini kita menuju ke Mbak Novi nih. Nah, Mbak Novi, kalau masyarakat sendiri, tadi kan kita sudah melihat dari akademik nih, ya. Kalau masyarakat sendiri untuk program-program seperti ini, itu mereka antusiasmenya, lalu habis itu mereka ini sudah sejauh mana sih sampai sekarang untuk belajar mengenali zona-zona ini? Ada zona pemanfaatan, ada zona yang dilindungi, itu seperti apa, Mbak, kalau sejauh ini?
2: Ya, tentunya tadi mungkin barusan menarik sekali apa yang disampaikan Pak Jorgen, ya. Jadi bagaimana kita mengemasnya, menceritakannya, kemudian menurunkannya antar generasi, itu juga menjadi salah satu PR kita bersama, ya, penting, ya, terutama bagi kalangan akademisi. Dan juga dengan adanya program Green Radio seperti ini, tentunya sangat membantu sekali untuk kami bersosialisasi, mensosialisasikan apa itu Taman Nasional Sebangau, dan bagaimana ruang-ruang publik itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu kemudian juga menjadi salah satu yang penting untuk kita kembangkan, ya, mungkin ke depannya. Ya, jadi terima kasih sekali RRI sudah bekerja sama dengan Taman Nasional Sebangau, karena kalau kami ke lapangan kan juga masih terbatas, ya, waktunya. Betul. Dan
1: akses juga, ya,
2: aksesnya susah. Terus sumber daya manusianya juga terbatas. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi dan juga juga penelitian mungkin dari karena kita sedang mengembangkan roadmap penelitian juga dengan beberapa universitas di Indonesia gitu, ya, tidak hanya dengan di Kalimantan tapi juga di Indonesia, di Jawa, gitu, nasional, ya. Jadi model gambut tropika tingkat dunia itu juga mudah-mudahan terjadi. Nah, itu tadi pertanyaannya adalah apa?
1: Benar. Pertanyaannya terkait bagaimana sih masyarakat sampai saat ini nih, ya, bisa tergabung, lalu mereka bisa juga nih belajar tentang konsep dan mengenali zona-zonanya seperti itu.
2: Iya. Kalau di kami sih, kami sering-sering aja sosialisasi ke masyarakat, turun ke masyarakat. Ada Green Radio juga, iya, tiap minggunya. Iya. Mudah-mudahan mereka dapat akses untuk mendengarkan kita, karena ini juga kan ada rekamannya juga, ya. Mungkin kita bisa terus-terusan mengedukasi masyarakat, karena itu penting.
1: Benar banget sih, karena kadang untuk akses datang ke lokasi di banyak desa ini juga perlu tenaga, perlu waktu seperti itu juga, ya. Oke.
2: Okay. Internet juga terbatas.
1: Nah, kan? Betul banget, masih susah nih untuk masuk nih. Nah, kalau menurut Pak Jorgen nih, apa nih yang diperlukan agar masyarakat ini tidak hanya menjadi penerima program saja nih, Pak, tetapi juga benar-benar menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi hijau ini, Pak?
0: Ya, saya setuju bahwa mereka tidak hanya menjadi orang yang pasif, tetapi juga mereka jadi orang yang kreatif, bagian dari program besar kita, ya. Jadi program Taman Nasional ini juga saya kira memang sudah sangat merakyat, gitu, sangat dekat dengan masyarakat. Nah, bagaimana kita memang supaya mereka merasa memiliki tadi, gitu, ya. Jadi mereka tidak hanya menunggu wah ini ada bantuan, tapi bagaimana kita mengolah itu menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin cerita legenda tadi yang saya bilang itu salah satu cerita rakyat tentang Taman Nasional, ya, cerita rakyat tentang Punggu Alas, cerita rakyat tentang Baun Bango, misalnya cerita rakyat tentang Keruing, itu pasti menarik. Kenapa terbentuknya danau di sini? Ya, itu bisa kita ceritakan dengan cerita pendekatan secara sosial yang tidak bahasa ilmiah. Tapi cerita rakyat yang bisa diceritakan menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh banyak orang.
2: Kayaknya ya, menarik ya. Nanti kita ya, bisa ya, kolaborasi nih Pak.
1: Project. Betul,
2: ya. Jadi, karena memang kurang banget tentang kalau ilmiah kan udah banyak ya, jurnal dan sebagainya. Tapi dari legenda itu betul, menarik banget Pak. Ya,
1: cerita ringan.
2: Dan saya, masyarakat juga mungkin akan merasa betul, lebih dekat dengan lebih dekat legenda. Lagi. Ya.
0: Itu salah satu pendekatan Mas Adi ya, menurut saya. Betul. Jadi pendekatan itu tidak mesti harus dengan bentuk uang gitu ya. Pendekatan itu bisa dengan bentuk cerita. Dengan kedekatan kita mendekati mereka itu juga salah satu. Masyarakat tuh nggak butuh yang juga yang macam-macam tentunya. Cukuplah mereka dihargai sebagai masyarakat lokal di situ. Itu salah satu pendekatan yang apa. Kita aja kalau dihargai, ditegur misalnya, disapa dengan baik, kita merasa dihargai. Tapi kalau kita dicuekin, akan muncul nih persepsi yang aneh-aneh gitu ya. Kenapa Taman Nasional sudah berubah perilaku dengan kami misalnya ini ya. Tapi saya kira bangunan sosial yang sudah kita bangun bersama dengan mereka, konstruksi yang sudah kita bangun ini kita pertajam lagi gitu ya. Jadi sehingga kedekatan ini akan semakin apa ya, semakin mesra antar masyarakat dengan Taman Nasional. Dan kita dari perguruan tinggi akan mendorong ini, kita akan bantu. Karena sering kami juga melakukan, apa, saya memang belum pernah masuk kawasan. Cuma hanya saja saya mendengar istilah Punggu Alas, ya, kemudian di daerah Pulang Pisau, daerah Palangkaraya, di apa di sini Kerembang Kirai gitu ya. Tapi kita akan memberikan support sehingga cerita rakyat yang ada di sekitar itu kita akan buat sebuah cerita yang menarik, kita ulas dengan tokoh-tokoh masyarakatnya gitu kan. Itu menjadi kedekatan yang sangat apa. Dari pembangunan sosial, pembangunan sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan sebuah pendekatan legenda atau cerita rakyat yang ada di situ. Jadi mereka merasa, oh, cerita tentang kami itu diangkat dalam sebuah buku yang menarik gitu. Itu dibaca oleh anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, dan sebagainya, perguruan tinggi pun bisa.
1: Jadi satu kebanggaan juga.
0: Disitulah ya, sekira-kira Mas Adi yang kita bisa lakukan bersama gitu. Jadi kita coba nanti ke depan Mbak Novi, karena memang data-data kita harus dilengkapi dulu supaya lebih apa gitu. Sehingga saya kira dengan pendekatan sosial masyarakat itu akan menjadi bagian yang saya bilang kedekatan antara Taman Nasional dengan masyarakat itu betul-betul terjaga. Bahkan itu mereka masih memiliki, tidak mungkin akan bakal melakukan apa sebuah aksi yang apa ya, yang sifatnya bisa merusak Taman Nasional. Tapi kedekatan itu yang kita akan bangun sehingga mereka bahwa Taman Nasional itu milik kita, bukan milik pemerintah gitu. Betul. Ya. Itu yang perlu. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Pak, ada terbakar di sana. Oh, aman, sudah kami amankan gitu. Sudah kami padamkan gitu. Itu biar apa ya? Jadi saya kira masyarakat kita itu masyarakat yang apa ya? Yang terbuka dengan perubahan. Ya. Tergantung bagaimana kita mendekati mereka. Di semua tempat, saya kira semua apa? Mau di Papua, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, itulah tujuan dari sebuah keilmuan. Kita merakyat dan hidup bersama dengan masyarakat. Itu kira
1: ada rasa diterima, ada rasa memiliki pasti, seperti itu ya, dan akhirnya bisa kolaborasi nih.
0: Nah, sehingga nanti akan tercipta produk yang apa yang bagus dari taman, dari wilayah kawasan Taman Nasional ini, saya kira nanti.
1: Betul banget nih. Nah, melihat kondisi saat ini nih Pak, bagaimana sih Pak melihat masa depan dari pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Tengah nih menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan nih Pak?
0: Ya, pasti ada tantangan itu ya.
1: Iya.
0: Tidak semua orang suka dengan istilah ekonomi hijau. Siapa tahu ada yang sudah merasa kami sudah banyak diuntungkan. Kenapa ada muncul ini, larangan-larangan ini gitu ya? Pasti ada pertentangan dari setiap kelompok orang. Tapi kalau kita sudah memegang masyarakat, kita tidak usah repot juga menurut saya. Jadi kita bukan membuat apa namanya pertentangan, kita tidak membuat konflik, tapi bagaimana menyadarkan itu memang tugas yang paling berat. Menyadarkan orang untuk berubah mindsetnya, merubah pola pikirnya gitu ya, sehingga pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu memang apa, tidak bisa ditolak ya, bisa juga diterima dengan baik. Tapi kalau kita lakukan dengan pendekatan yang humanis dan edukatif, ya pasti akan diterima dengan baik. Karena suatu saat manusia itu kan pasti punya rasa penyadaran yang apa itu. Oh ternyata ini penting untuk masa depan. Tidak serta-merta yang kami lakukan untuk merusak apa, misalnya ada batasnya juga gitu ya. Jadi saya kira kita harus membuka peluang yang lain menurut saya. Jadi kalau bicara green economy itu kita membuka peluang usaha yang lain yang bisa menciptakan ekonomi baru bagi mereka. Ya, jadi sekarang bicara peternakan, mohon maaf itu sangat besar keuntungannya kalau kita dimanfaatkan. Misal kawasan yang tanahnya subur, kita kasih mereka pelatihan membuat pakan. Ya, ternaknya tidak hanya beli, kalau biasanya kan mahal biaya pakannya, kami malas beternak. Ya, tapi kalau kita, atau misalnya hortikultura mahal biaya pupuknya dibandingkan apa, tapi kita buat pupuk buatan yang lebih murah, di sekitar kita banyak kok. Ya. Okay. Itu salah satu model pendekatan pemberdayaan menurut saya. Jadi kita tidak memberikan mereka ikan, tapi kita mereka kasih mereka pancing. Ya. Kita kasih mereka ilmunya, sehingga itulah ke depan yang akan dinikmati bersama oleh masyarakat di situ, sehingga penyebarluasan informasi itu akan lebih cepat gitu ya. Jadi kita berikan mereka sesuatu yang apa, yang berdampak, yang nyata gitu ya. Misalnya tanam kopi, kita istilah ada kopi lewu ya, kopi kampung. Saya kira Taman Nasional itu, saya juga ada gagasan kemarin, gimana nanti kita tanam kopi misalnya di kawasan itu ya, atau di daerah, tidak dalam kawasan tapi di daerah desa. Kopi itu nggak ada yang nggak suka. Ya mau kopi pahit atau kopi manis gitu.
1: Banyak ya,
0: ya sekarang. Banyak sekarang ini. Jadi kopi khas kita tuh semuanya dari luar. Jadi saya punya gagasan, kita tanam kopi aja. Saya sempat saya nyelutuk kemana di apa, di Pulau Pisau gitu ya. Tadi itu tidak susah. Di sela-sela pokoknya sudah bisa tumbuh kopi itu. Itu salah satu bentuk pemberdayaan yang kita bisa buat, sehingga ibu-ibu sambil santai bisa metik kopi, tanam kopi dan tumbuh kopi, nah dijual, dikemas dengan khas dari kawasan Taman Nasional Sebangau. Itu kira-kira
2: Kopi gambut ya, Pak.
1: Kopi gambut ya jadinya. Baru nih ya. Inovasi baru juga nih jadinya.
0: Masa kopi gambut ya, jangan.
1: Enggak kopi gambut.
2: Liberica ya kayaknya namanya.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berbicara tentang perilaku masyarakat nih, apakah ada langkah kecil nih yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan keluarga atau mungkin dari komunitas yang ada di Kalimantan Tengah nih, dan pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah nih agar bersama-sama menjaga alam sekaligus membangun kemandirian ekonomi nih, Pak?
0: Iya, saya kira lewat pendidikan gitu ya, baik tingkat SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Kita juga ada mata kuliah sosiologi lingkungan di kampus itu, ya. Jadi kita juga mengajak mereka langsung melihat. Nanti suatu saat kalau memang apa, kita buatkan kuliah di kawasan Taman Nasional, Mbak Novi. Jadi biar langsung bersentuhan, jadi tidak menghayal gitu, tidak ngambang. Saya punya mata kuliah sosiologi perdesaan. Jadi saya bawa mereka ke desa yang memang kawasan yang kita bina gitu ya. Jadi mereka langsung ada tempat yang kita sudah bangun bersama dengan Pemdesnya. Jadi lebih enak tuh pendekatan lewat pendidikan gitu ya. Jadi mempengaruhi orang tua tuh juga, anak-anak tuh bagus, Pak, jangan tebang pohon sembarangan. Dalam pelajaran tuh nggak boleh misalnya kan. Itu juga lebih apa? Lebih cepat menurut saya. Nah, tadi di apa? Guru bilang kita harus apa? Misal tanam sayur-sayuran, kita harus berternak, kita buat kebun pisang, itu lebih, orang tua tuh tunduk kalau sama apa, sama anaknya
1: sama
0: biasanya.
1: Anak.
0: Jadi pendekatan itu menurut saya lebih dekat, lebih cepat gitu ya. Jadi walaupun ada pertentangan awalnya, tapi lama-lama ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi kalau kita memang mempersiapkan kesan arahnya dengan hal-hal simpel aja sebetulnya, itu sudah menjadi sebuah perilaku yang positif yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Jadi sebetulnya masyarakat Dayak itu ada istilah malan menanak itu bercocok tanam itu sudah lama. Cuma karena perubahan sosial, perubahan apa namanya musim itu juga terjadi pergeseran apa mata pencaharian kan saat ini. Nah itu yang kita kembalikan lagi. Jadi masyarakat Indonesia itu masyarakat agraris sebetulnya. Jadi lebih ramah lingkungan itu adalah agraris ya. Jadi sekarang itu mungkin masyarakat petani yang sudah modern dengan penghasilan yang cukup baik gitu, dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Kita akan atur nanti bagaimana pemasarannya sekarang, digital marketing atau lihat siaran RRI juga akan tambah bagus ini, Mas Adi, ke depannya. Ini salah satu aja sebetulnya. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan ke depan, ya, masyarakat bisa mendengarkan langsung dari siaran RRI ini, ternyata program yang kita kolaborasikan ini antara ini anggaplah triple helix lah, RRI, Taman Nasional dan UPR gitu ya. Ini salah satu program yang kita persiapkan menurut saya. Jadi mengedukasikan mereka lewat siaran radio. Jadi nanti kita kirimkan ke masyarakat di mana wilayah itu kita, oh ini ternyata ada siaran dari RRI Palangkaraya tentang pemberdayaan masyarakat, yang mungkin lebih spesifik nanti tentang pengolahan kerupuk ikan, amplang, itu kan lebih, oh ternyata gini loh modelnya, ya karena di sana banyak ikan yang saya tahu, dijual dengan harga murah, ikannya itu kan ada albuminnya kalau apa itu kalau apa ikan gabus, dan bisa tulang dibuang, nah itu kan dibuatkan keripik, dibuatkan jadi apa, jadi tepung ikan bisa. Tulang-tulangnya itu. Baik. Itu Mas Adi.
1: Baik, siap. Dan terakhir nih ya, waktunya tak terasa ya sudah mendekati injury time juga nih. Apa nih Mbak Novi, apa harapan dan target ke depan dari Balai Taman Nasional Sebangoni dalam membangun hubungan harmonis antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat, Mbak?
2: Ya, kalau saya sih berharapnya mudah-mudahan masyarakat ini tidak hanya menjadi objek ya, tapi yaitu tadi menjadi subjek pembangunan sendiri, karena dengan, dan saya berharapnya juga mereka pertama mengenali apa yang ada di halaman mereka lah, Taman Nasional Sebangau itu ada apa aja, bisa dimanfaatkan seperti apa, karena kan ya Taman Nasional terbuka sekali untuk dimanfaatkan gitu. Jadi dengan mereka mengenali potensi-potensi yang ada, kemudian nanti mungkin tumbuh rasa mencintai ya, mencintai, ketika mereka mencintai dan menganggap ini adalah rumah mereka sendiri ya, akhirnya mereka akan memiliki ya, dengan memiliki jadi bisa menjaganya gitu. Itu sih.
1: Baik, terima kasih. Dari Bapak silakan Pak, pesan penutupnya.
0: Iya, teruslah berinovasi untuk kawasan Taman Nasional gitu ya, kita terus memperjuangkan hal-hal positif, masyarakat peduli dengan lingkungan, dan kita merajut masa depan yang lebih baik untuk masyarakat di Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih banyak nih. Tak terasa ya kita sudah berada di penghujung perbincangan Green Radio sore hari ini, dan semoga apa yang terrealisasikan ya, seperti tadi mulai dari konsep ada ekonomi gambut, lalu ada buku bergambar juga ya untuk sosialisasi anak-anak tentang Taman Nasional Sebangau, lalu ada riset dan penelitian bersama UPR dan masyarakat sekitar. Semoga semua ini bisa terrealisasikan secepatnya juga nih. Dan banyak hal yang kita dapatkan dari obrolan bersama narasumber kita sore hari ini, bahwa membangun kemandirian masyarakat tidak hanya bicara tentang peningkatan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan alam. Mari kita jaga bersama-sama Taman Nasional Sebangau, karena Kalimantan sangat terkenal dengan jantung dan paru-paru dunia kita nih. Terima kasih banyak Pak Yorjen dan Mbak Novi sudah hadir di sore hari ini. Semoga ini juga menjadi langkah awal ya kerjasama kita untuk mengedukasi dan menjaga keberlangsungan hidup di hutan Kalimantan Tengah. Saya Adi Putra mohon undur diri dari Green Radio, dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Kalimantan Tengah, Indonesia. Jenis flora yang tumbuh di areal rawa gambut Taman Nasional Sebangau sangatlah spesifik dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik dari hasil kayunya maupun hasil non-kayu, seperti getah, rotan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sungai Koran merupakan salah satu sungai yang terdapat di Taman Nasional Sebangau. Air sungai ini berwarna hitam karena kandungan tanin yang tinggi. Di bagian dasar sungai terdapat gambut dengan kedalaman 1 hingga 17 meter. Air hitam ini sekaligus menjadi nyawa bagi kehidupan aneka jenis flora seperti pohon ulin, anggrek hitam, dan kantong semar. Di kiri kanan Sungai Sebangau akan terlihat rasau atau sejenis pandan yang biasa tegak di tepian sungai atau danau kawasan rawa gambut. Selain itu, perahu mesin tak jarang harus dikurangi kecepatannya saat lintasan sungai menyempit akibat tertutupi tumbuhan ini. Kegiatan pariwisata di Rawa Gambut Sebangau dikelola oleh masyarakat. Dengan mengelola ekowisata, masyarakat secara tidak langsung ikut menjaga hutan gambut Sebangau. Apabila masuk jauh ke dalam, hutan rawa gambut menjadi habitat bagi orang utan, bekantan, dan beruang madu. Waktu terbaik mengunjungi Sungai Koran antara Desember hingga Februari. Sementara waktu terbaik untuk melihat orang utan adalah sore hari. Dengan ekosistem gambut yang luar biasa dan menjadi sumber kehidupan bagi flora, fauna, dan manusia, menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikan Taman Nasional Sebangau.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saat lagi akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya kalau Ria bersama dengan Agus pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana
0: baik.
1: Gimana sore hari ini?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini dan cuaca cukup cerah ya untuk nanti malam, sebenarnya buat cocok nih buat jalan-jalan di bundaran nih. Bagaimana sebaliknya, cuacanya aman kah?
1: Aman, sangat aman. Senjanya tampak menguning kalau pun lagi cerah.
0: Wah, cantik sekali nih. Baik, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa nih Mbak Ria?
1: Informasi mengenai Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi Award 2026 untuk kategori wisata olahraga, rekan Adi.
0: Waduh, kayaknya saya harus olahraga ke sana ya, coba jalan-jalan nih.
1: Boleh sekalian datang ke IKN ya rekan Nadi Putra.
0: Baik, benar sekali. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Bukit Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori wisata olahraga.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional, menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
3: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
2: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
3: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
4: Donasi gitu Pak?
3: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
4: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan itu?
3: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
2: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik, Uta. Bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya, Mbak Ervi. Gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh, Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Satu orang dapat 2 nih, beli satu gratis satu.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Elvi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru, Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya, Mbak Elvi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmin mengatakan, SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.
2: Untuk sementara, mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini, teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman. Karena kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3: Jasmin mengungkapkan, adapun pada SPMB tahun ini, kuota untuk jalur prestasi sebanyak 151 siswa. Jalur afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan orang tua pindah karena tugas atau mutasi sebanyak 21 siswa. Dengan total keseluruhan, SMA Negeri 1 Tarakan menampung 432 siswa yang terbagi atas 12 rombongan belajar atau rumbel. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, demikian informasi dari Kota Tarakan. Aka selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Semuanya hari ini saya akan konser ya bersama Utha Likumahua nih. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
1: Tumbenan di Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di
0: Oke.
1: sini ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya. Semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
1: Iya bener banget, kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan, Mbak Resta?
1: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Selma Amin selengkapnya.
2: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
3: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya nggak satu ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
2: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
3: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
2: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya.
0: Waduh,
1: ini. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah masih bisa. Kalau di sana kayaknya air es enak nih ya, Mbak ya.
1: Bener banget ya untuk penyegaran gitu ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih Mbak sore hari ini dari Banjarmasin Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali ini, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya,
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya, dari pihak pemerintah, dari para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus mendengarkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam lakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Ramil kan, dan RINDAM.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan, terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan apa yang disampaikan Pak Pimpinan Tempat tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terporsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya dan seluruh kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah barang tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid. Bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih

merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, aku Fiarta Kartabi mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi pedesaan. Nah, menurutnya kebijakan tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui ekosistem bisnis, kelembagaan, serta kolaborasi baru. Kartabi menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan kesiapan ekosistem bisnis, sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikannya kepada Pro3 RRI pada Sabtu 20 Juni 2026. Menurutnya, koperasi harus menyesuaikan kondisi geografis dan potensi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Bisnis proses koperasi harus sesuai dengan kondisi sumber daya, iklim, dan karakteristik masyarakat di desa. Selain itu, lanjutnya, konsep koperasi Desa Merah Putih tidak dirancang menjadi pesaing usaha lokal. Ia meyakini BUMDES, koperasi nelayan, serta lembaga ekonomi lainnya dapat berjalan berdampingan secara produktif. Kartabi turut menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan koperasi serta penggunaan anggaran. Menurutnya, pengawasan transparan diperlukan karena program keterlibatan dana negara, dana desa, serta pembiayaan perbankan. Ia mengatakan transformasi digital menjadi faktor penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Ia berharap digitalisasi dapat memperkuat pengawasan, pelaporan, serta memperkuat jangkauan usaha koperasi hingga pasar global. Dan pendengar jangan kemana-mana karena tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Nuansa Senja dengan pengajian Al-Quran serta menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Randy Pandugo dengan judul Sebuah Kisah Klasik. Bagaimana liriknya? Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert menegaskan, pemerintah dan Pertamina telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800.000 per liternya. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Contact Center di 135 atau kanal resmi Pertamina. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan selesai bersama Ahmad Bugdadi dan Sari Tilawah Henny Dwi Hari. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Baik, tetap bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, hey, yuk
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda tentunya, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Plus 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 20 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
2: pelanggaran terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu termasuk jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, masih banyak lubang di kawasan Jalan Buluh Perindu, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Selengkapnya, reporter Sabela Indasari melaporkan.
2: Pelanggaran terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu termasuk jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
3: Aktivitas harian warga Jalan Buluh Perindu Ujung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, sampai saat ini masih terganggu dengan buruknya infrastruktur jalan yang terdapat di kawasan tersebut. Warga Jalan Buluh Perindu 3 Ujung, RT 04 RW 4 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Suryadi mengatakan, di wilayahnya masih banyak ditemui jalan berlubang dan jembatan yang masih perlu perbaikan. Pihaknya berharap dinas maupun instansi terkait dapat turun lapangan untuk melihat kondisi jalan dan jembatan di Buluh Perindu Ujung berdekatan dengan bantaran Sungai Kahayan, agar ke depan ada pembenahan jalan berlubang dan jembatan rusak di kawasan tersebut.
4: Situasi jalan berlubang tempat kami itu, Bu. Sekarang kasiannya, Bu, yang di Jalan Intan itu, Bu, kalau hujan satu malam misalnya, itu bisa masuk, Bu, drainase kurang lancar masuk ke rumah yang di sekitar situ, termasuk kan kasihan kan, gitu aja.
3: PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Pahrial Ansar, saat Halo RRI mengatakan di tahun 2026 ini, sesuai arahan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin, Dinas PUPR bersama Dinas Perkimtan Kota Palangkaraya akan memprioritaskan pelayanan dasar bagi masyarakat, diantaranya jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
2: Di tahun 2026 ini, kami pemerintah Kota Palangkaraya sesuai dengan arahan Pak Wali Kota melalui Dinas PUPR dan Perkimtan yang juga ikut menangani permasalahan drainase dan jalan ini, masih memprioritaskan penganggaran terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu termasuk jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
3: Selain itu, di tahun 2026 ini, ungkap Pahrial Ansar, anggaran yang akan dikucurkan untuk pembenahan jalan dan drainase akan lebih efektif dan efisien, sehingga anggaran yang telah disiapkan pemerintah Kota Palangkaraya akan tepat sasaran dan terarah dengan baik. Sabela Indahsari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, terutama di Pasar Tumenggung Jayakarti, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah mengatakan, pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga serta harga pangan tetap terkendali. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng. Berdasarkan laporan harga harian per 18 Juni 2026, sejumlah komoditas strategis terpantau stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras premium berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp15.400 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog Rp12.500 per kilogram. Harga cabai rawit merah dan hijau masing-masing Rp120.000 per kilogram. Cabai merah Rp70.000 per kilogram. Bawang merah Rp65.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Amrullah menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pedagang, distributor, dan instansi terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga di pasaran. Dari hasil pemantauan terhadap 50 komoditas, Tercatat seluruh harga tetap stabil, menunjukkan kondisi pasokan dan distribusi kebutuhan pokok di Barito Timur masih relatif terkendali. Pendengar, masuk informasi selanjutnya, saat ini masih berlangsung Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Diharapkan para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar berperan aktif dalam mensukseskan sensus ekonomi ini. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
5: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
5: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
6: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
5: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
7: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
5: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah ke informasi selanjutnya, Kemendikbudristek membuat aturan hukum untuk mencegah berbagai tindak kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Meski begitu, upaya ini juga perlu disertai dengan akses pendampingan yang mudah dan aman bagi korban. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Ada banyak kekerasan lain seperti kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi, dan intimidasi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan.
10: Upaya pencegahan terhadap perilaku kekerasan di lingkup pendidikan tinggi perlu terus digencarkan. Hal ini penting untuk menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap mahasiswa. Ketua Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya, Raffi Maulana Rahman mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengatur secara jelas berbagai bentuk kekerasan yang harus dihindari. Bukan hanya kekerasan fisik, perilaku perundungan, diskriminasi, hingga intimidasi, juga termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur.
9: Oke, baik. Jadi hal ini juga diatur kah di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang bentuk-bentuk kekerasan, yang dimana mungkin masyarakat awam taunya hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, akan tapi ada banyak kekerasan lain seperti kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intimidasi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan, yang dimana banyak juga kekerasan yang harus diketahui oleh masyarakat seperti itu.
10: Lebih lanjut, anggota Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya, Irfan Marhaban, mengatakan peraturan tersebut juga perlu didukung dengan langkah nyata pendampingan bagi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan begitu, korban dapat lebih mudah mengakses ruang yang aman untuk bercerita maupun mendapatkan perlindungan.
11: Tapi di sisi lain juga saya melihat banyak dari korban kekerasan di lingkungan pendidikan itu tidak tahu melapor atau takut atau malu. Mereka tertutup gitu, tidak tahu kemana saya harus melapor. Dan di sisi lain juga mereka takut berita itu kayak viral gitu.
10: Karena itu, seluruh unsur di lingkungan pendidikan perlu memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkelanjutan. Sosialisasi aturan, penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses, serta pendampingan bagi korban menjadi langkah penting untuk mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Bupati Kapuas Muhammad Wiatno mengingatkan masyarakat agar mewaspadai resiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026 saat memimpin apel siaga Karhutla di Kecamatan Mantangay. Ia menyebut musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan kering akibat potensi El Nino moderat hingga kuat yang dapat berlangsung hingga awal 2027. Menurutnya, wilayah Mantangay dan Dadahub yang didominasi lahan gambut sangat rentan terhadap kebakaran. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, berdasarkan data tahun 2025, luas Karhutla di Kabupaten Kapuas mencapai sekitar 274 hektar, di mana Kecamatan Mantangay menjadi wilayah terdampak terbesar, disusul Dadahub. Wiatno menegaskan, pencegahan menjadi kunci utama penanganan Karhutla melalui kesiapsiagaan, deteksi dini, patroli terpadu, dan tanggapan cepat. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara perusahaan dan kelompok masyarakat peduli api untuk memperkuat pencegahan karhutla. Pemkab Kapuas mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bersinergi menjaga lingkungan selama musim kemarau. Informasi selanjutnya, tuan rumah Amerika Serikat berhasil mengukuhkan posisi setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 di Stadion Seattle Sabtu 20 Juni dini hari. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Brabandari melaporkan.
10: Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri dari Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Laga di Stadion Seattle pada Sabtu 20 Juni dini hari itu berlangsung sengit sejak awal. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha mengejar ketertinggalan, di mana pelatih Tony Popovich memasukkan Nesteri Irankunda di babak kedua. Namun, usaha Australia belum membuahkan hasil, di mana Irankunda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah selama pertandingan berlangsung. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai.
0: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, penyuluh agama memiliki peran penting dalam membangun desa, terutama dalam rangka menciptakan situasi rukun dan kondusif. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan Wawancara reporter Edi Suroso bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian, berikut ini.
12: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah, Bapak Yusi Abdian. Kita akan wawancara terkait dengan program Membangun Desa.
13: Ya, kalau dalam perspektif Kementerian Agama, fungsi Kementerian Agama terkait dengan pembangunan desa adalah menciptakan desa yang sadar kerukunan. Desa sadar kerukunan, di sana dikembangkan mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman moderasi beragama. Itu dalam rangka kita menciptakan tingkat pemahaman kerukunan di lingkup masyarakat yang berada di garis bawah daripada tatanan kemasyarakatan. Di samping itu juga ada satu program di Kementerian Agama yang terkait dengan langkah nyata kita di tengah masyarakat, yaitu dibentuknya desa wakaf ya, atau desa zakat. Nah, jadi ketentuannya desa-desa yang kita survei yang memiliki sebagian umum tingkat pencaharian masyarakat, misalnya perikanan atau peternakan, dari sumber-sumber zakat ataupun impak yang terkumpul secara nasional akan disalurkan ke desa tersebut, seperti penggemukan sapi atau peternakan sapi yang sudah dilakukan juga di Kementerian Agama. Kemudian juga kalau di perikanan ada pengembangan budidaya ikan. Nah, jadi ada beberapa aksi nyatanya sudah di beberapa kelompok masyarakat yang kita berikan stimulan seperti itu. Nah, jadi langkah pertama kita penguatannya adalah kaitan dengan kerukunan, itu program moderasi beragama, kemudian pemberdayaan ekonomi umat tadi kan melalui wakaf dan zakat itu, kemudian juga dari sisi pemberdayaan rumah ibadah. Nah, jadi untuk saat ini baru kita memberikan aksinya adalah sumbangsi untuk bersih-bersih rumah ibadah. Jadi warga Kementerian Agama setiap hari Jumat yang sudah diatur waktunya terjun ke, bagi yang Muslim ke masjid, bagi yang Kristen ke gereja, dan bagi yang Katolik ke gereja juga, bagi yang Hindu ke pura, sesuai dengan penganut agamanya masing-masing. Jadi ini adalah sebagai wujud dari kita mengimplementasikan tagline Kementerian Agama, yaitu Kemenak Berdampak.
14: Ujung tombaknya siapa aja Pak yang diterjunkan tadi, yang Bapak Udil yang berkasi, ujung tombaknya siapa aja Pak yang diterjunkan ke sana?
13: Ujung-ujung tombak, sebagaimana fungsi yang ada di Kementerian Agama, kalau kerukunan tadi di Kementerian Agama itu di bawah fungsinya kerukunan umat beragama. Ada fungsi fungsi kerukunan umat beragama di bawah Sekretariat Jenderal atau di kantor wilayah, itu ada di bagian umum. Kemudian kalau pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan rumah ibadah, itu ujung tombaknya fungsinya ada di Bimas Islam. Begitu juga di agama-agama lain, Bimas Kristen dan juga Bimas Hindu dan Buddha. Dan bagi di Kemenak Kabupaten Kota juga menyesuaikan fungsi-fungsi yang ada di mengelola program-program tersebut.
14: Terakhir himbauannya Pak Yusi terkait dengan toleransi seperti apa Pak di Kalteng ini? Himbauannya.
13: Ya, alhamdulillah untuk saat ini kita di Kalimantan Tengah kita rasakan dan juga berdasarkan survei dan juga penilaian secara nasional bahwa kita berada di kategori baik dan terpantau. Jadi Kalimantan Tengah kaitan dengan toleransi, masyarakat sudah sadar dan sudah memahami bahwa dengan pemahaman toleransi yang tinggi, maka harmoni di lingkungan kemasyarakatan berjalan dengan baik. Dan ini tentu seiring juga dengan program pemerintah daerah ya, dari gubernur Gubernur Kalimantan Tengah terkait dengan Huma Betang, maka sejatinya Kementerian Agama adalah sudah menerapkan dari norma yang ada di Huma Betang itu sendiri, yaitu kita saling menghargai, saling menghormati antar keyakinan dan agama masing-masing, dan ini dapat kita wujudkan di internal kita yang mengelola dari berbagai bimas-bimas keagamaan, dan semuanya berjalan dengan baik, tertib, dan juga membias kepada masyarakat keagamaan yang selalu terpantau melalui organisasi-organisasi keagamaannya bahwa tingkat toleransi kita berada pada ambang yang tinggi dan meyakinkan.
12: Demikian program wawancara untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah melaksanakan kegiatan pembersihan drainase di Jalan Kecipir Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi genangan air yang kerap terjadi di kawasan tersebut saat hujan dengan intensitas tinggi. Kepala Satpol PP Kota Palangkaraya, Berlianto, mengatakan langkah pembersihan drainase dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, serta laporan masyarakat yang mengeluhkan sering terjadinya genangan air di Jalan Kecipir. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi warga sekitar. Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan pembersihan, pihaknya bersama OPD terkait telah melakukan pengecekan langsung pada malam sebelumnya guna memastikan penyebab utama terhambatnya aliran air di drainase kawasan tersebut. Hasil peninjauan itu kemudian menjadi dasar untuk mengambil tindakan cepat. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap fungsi drainase dapat kembali optimal sehingga mampu memperlancar aliran air saat hujan turun. Selain itu, kolaborasi lintas OPD diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir potensi genangan di sejumlah titik rawan di Kota Palangkaraya.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatan itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

yang tadi saya sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya kosong-kosong seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Di studio Ibu Novi Pratenti STH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Ibu.
1: Halo, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus dimanapun berada.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Tema malam hari ini cukup menarik ya, yakni bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Silakan.
1: Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat malam sahabat RRI dimanapun berada yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa saya akan membawa tema yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sahabat RRI dimanapun berada dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan kerinduan dari setiap kita orang percaya. Tetapi banyak dari kita yang tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal seorang, tidak berarti kita mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Mungkin kita mengetahui rupa dan nama, tetapi tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Sama halnya dalam pengenalan akan Tuhan, ada banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 ini, Rasul Paulus menulis suratnya yang singkat untuk menasehati orang-orang percaya agar mereka dengan tekun mempertahankan kehidupannya dan kesalehannya melalui pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita tidak dapat mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 yang pertama sampai yang kedua mengatakan demikian. Sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai yang kedua, bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan dan tidak bisa mengenal Tuhan lebih dekat adalah karena dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dosa dan kepasikan di dalam kehidupan kita menjadi tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Dosa yang masih menguasai kehidupan kita selalu berusaha untuk menghalangi kita untuk tidak dapat

0: dapat mengenal Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita dapat mengenal Tuhan? Milikilah kerinduan untuk benar-benar dapat mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan roh hikmat untuk kita mengenal Kristus dengan benar di dalam kehidupan kita orang percaya. Sahabat RRI yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, pengenalan kita kepada Tuhan bersifat pribadi yang dibangun dari seringnya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan? Kita tidak bisa mengaku kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun keintiman yang baik dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan. Dan bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain saja. Pengalaman yang indah bersama Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan itu dalam kehidupan kita orang percaya. Sekalipun kita mengalami proses dalam kehidupan kita, roh hikmat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat tetap memiliki karya Tuhan di balik setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintah-Nya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 jelas dikatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintah-Nya. Dibutuhkan kasih karunia Tuhan agar kita bisa hidup benar sesuai dengan perintah-perintah-Nya. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kita tidak berhenti pada menyelamatkan kita dari dosa pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi juga memberi kita kuasa untuk menjalani kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan itu tidak berhenti pada menyelamatkan kita dari dosa pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi juga memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Sahabat RRI dimanapun berada yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa inti pesan yang disampaikan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 ini? Merupakan ajakan kepada kita orang-orang percaya agar kita terus bertumbuh secara rohani dalam dua hal utama di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia atau anugerah. Artinya kehidupan kita, hidup kita makin tergantung pada kebaikan dan belas kasih Tuhan, bukan pada kekuatan diri kita sendiri, melainkan berasal dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, kita belajar menjadi orang yang rendah hati, mengampuni, dan hidup oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus bukan sekedar tahu tentang siapa itu Tuhan, tetapi mengenal Dia secara pribadi dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, doa, dan pengalaman hidup kita orang percaya. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita kehidupan kita diubahkan menjadi yang lebih baik. Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan berjalan beriringan. Dibutuhkan kasih karunia Tuhan agar kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, biarlah kehidupan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan milikilah kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang rendah hati, kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, bahkan kehidupan kita akan memiliki damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah. Semakin kita mengenal Kristus, semakin hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon biarlah firman ini menjadi benih yang tertanam dalam hati kami dan bertumbuh subur. Kami rindu untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu semakin hari semakin serupa dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal-Mu, memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam diri kami agar kami mampu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.
1: Demikian mimbar agama Kristen malam hari ini dengan tema bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan bersama Ibu Novi Pratenti STH. Terima kasih banyak Ibu untuk malam hari ini.
0: Ya, terima kasih. Sama-sama.
1: Semoga kedepannya kita lebih baik dan tentunya bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan berakhirnya mimbar agama Kristen malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Minudin yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam, tentunya dengan sajian program yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa lagi, selamat malam dan shalom.
2: Teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah raya pada hari ini, boleh dengar suaranya? Woo! Boleh dengar suaranya? Woo!

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan Ihsan, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Minggu 21 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian timur, Murung Raya bagian selatan, Barito Utara bagian barat, dan Barito Selatan bagian utara, yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Begitu juga pada menjelang siang hingga sore hari, di wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk sebagian kecil wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara dan Murung Raya bagian utara, yang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ya, baik, terima kasih rekan kami perkirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kita menyapa pendengar kita juga yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Nurdin akan menemani Anda 4 jam ke depan hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Pendengar, semoga Anda sehat, semangat, dan tetap bahagia gitu. Apalagi malam ini malam minggu. Konon katanya malam ini adalah malam yang panjang. Dan pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu, pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, setelah informasi perkiraan cuaca seperti biasa kami hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini kita hadirkan dengan judul Belenggu Cinta Palsu untuk Anda.
4: Kamu ini permata di kampung kita, pantas mendapatkan yang terbaik. Aku punya sedikit buah tangan dari kota. Ini khusus untuk Bawi kesayangan Amang.
5: Tapi Amang,
4: jangan sungkan nak. Amang sayang sekali padamu. Kamu seperti anak Amang sendiri. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja padaku ya. aku akan selalu melindungimu.

0: Ayah, masih lama kah mancingnya? Aku sudah lelah nih.
1: Sabar sedikit lagi. Kalau dapat satu ekor lagi, baru kita pulang.
0: Lihat ayah, ada yang mendekat. Perahu siapa itu?
1: Hei, Untung. Kau rupanya sudah lama kembali ke sini.
2: Anakmu makin cantik saja, Menteng. Ya, aku baru kembali dari seberang. Nanti malam aku mampir ya. Ada sedikit oleh-oleh untukmu sekeluarga.
3: Wah, terima kasih banyak. Silahkan datang saja. Aku ada di rumah. Ya, siapa?
2: Oi, Menteng. Lupakah kau? Tadi siang kan aku janji kemari.
3: Oh iya, silahkan masuk.
2: Mana Bawi Intanmu, kawan? Sudah tidur kah?
3: Dia ada latihan tari mandau di balai desa. Sebentar lagi kan hari jadi kampung kita.
2: Tidak terasa ya. Dulu masih pakai popok, sekarang pakai pupur.
3: Ini pun aku pusing. Dia minta lanjut SMA ke kota. Sejak ibunya meninggal, kami kan hanya hidup berdua, Untung.
2: Iya, semua akan baik-baik saja, kawan. Intan kan anak yang penurut.
4: Menteng, ayah Intan, belum menyadari apa yang akan terjadi setelah kedatangan sahabat lamanya itu. Begitu pula dengan Intan yang akan menghadapi persimpangan jalan hidup, memilih berbakti atau menentukan nasibnya sendiri.

0: Baik, anak-anak. Selesai sudah latihannya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Selamat beristirahat ya.
1: Makasih, Kak.
2: Intan, Bawi Nyai. Semakin hari semakin cantik saja.
3: Terima kasih, Amang.
2: Tarianmu tuh sungguh memukau, Nak. Leluhur itu pasti bangga melihatnya.
3: Terima kasih, Amang.
2: Kamu ini permata di kampung kita. Pantas mendapatkan yang terbaik. Aku punya sedikit buah tangan dari kota. Ini khusus untuk Bawi kesayangan Amang.
3: Tapi Amang,
2: jangan sungkan, Nak. Amang sayang sekali padamu. Kamu seperti anak Amang sendiri. Kalau ada apa-apa, ceritakan saja padaku ya. Aku akan selalu

0: Kata-kata manis untung sesaat membuai Intan. Ia merasa diperhatikan dan disayangi. Ini bukan sekali Intan diberikan berbagai macam hadiah, hingga sang ayah merasakan kejanggalan dan merasa tidak nyaman.
1: Intan, Untung sering memberimu hadiah. Apa saja yang dia katakan padamu, nak?
2: Dia bilang aku cantik dan berbakat ya. Dia baik kok padaku.
1: Hati-hati, nak. Terkadang kebaikan bisa menyembunyikan niat buruk. Ingatlah pesan Ulu Bakas tuh. Jangan mudah percaya pada orang yang baru datang.
0: Untung semakin gencar mendekati Intan dan Menteng. Ia menawarkan bantuan ekonomi, memuji Intan di depan banyak orang, bahkan mulai menyinggung soal perjodohan dengan dalih melestarikan adat dan menghindari bala atau musibah bagi keluarga jika menolak lamaran. Ayah Intan merasa tertekan, terjebak antara kekhawatiran dan tuntutan adat yang disalahartikan.
3: Menteng, kasihan Intan. Kalau tidak segera memiliki pendamping. Di kampung kita, usia 15 tahun itu sudah sewajarnya Abawi Ita memiliki keluarga. Ini juga demi menjaga kehormatannya.
1: Tapi Intan masih terlalu muda, kawan.
3: Justru, lebih baik cepat dinikahkan agar terhindar dari perbuatan salah. Saya siap menjadi tempat berlindung bagi Intan dan keluarga kalian.
4: Untung, maaf kami menyela. Adat kita tidak pernah mengajarkan pernikahan di bawah umur dengan paksaan. Bawi Intan masih memiliki hak untuk menentukan masa depannya.
2: Maaf ayah, aku cerita soal ini ke Indu Bayur. Karena aku juga butuh pendapat dari orang dewasa. Apalagi Indu Bayur, perempuan yang paling mengenalku di kampung ini.
3: Urus saja anak-anakmu, Indu Bayur. Kamu cuma penari mandau dan guru Intan di kampung. Ternyata belum paham adat yang sebenarnya. Kamu paham kan akibat menolak lamaran? Bisa kena bala keluarga ini. Betul, Menteng?
4: Cukup, Untung. Saya sudah mendengar semuanya. Adat kita menjunjung tinggi kebebasan dan kehormatan setiap individu, termasuk Bawi kita. Hak-hak perempuan kampung kita. Pernikahan harus didasari kesepakatan kedua belah pihak, bukan paksaan, apalagi manipulasi.
1: Ini urusan keluargaku, Indu Bayur.
4: Perlu kau ketahui, Menteng. Perbuatan Untung mencoreng nilai-nilai luhur adat Dayak. Ekspresi sayang dia kepada Intan itu terlalu berlebihan. Dan pemaksaan kehendak bukanlah cara untuk menghormati perempuan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk pelecehan terselubung. Aku sebagai seorang perempuan jadi tahu perasaan Intan. Apalagi Untung seringkali menonton kami latihan menari.
5: Hah? Kenapa Intan tak pernah cerita? Benar-benar rendahan kau, Untung.
3: Aduh, cukup.
0: Indu Bayur dengan karifannya melihat jelas manipulasi Untung. Dan akhirnya Intan mendapatkan kembali kebebasannya berkat keberanian Indu Bayur membela kebenaran, memberikan dukungan dan perlindungan.

0: Terima kasih Indu Bayur. Terima kasih Intan. Aku menyesal. Hampir saja dibutakan oleh kata-kata manis Untung.
1: Ya, sama-sama. Ini sudah tugasku sebagai sesama perempuan untuk saling melindungi.
2: Aku ingin terus menari dan belajar, Ayah. Aku ingin menjadi Bawi Dayak, anak perempuan yang kuat dan berani, supaya Ayah bangga dan tidak kesusahan lagi.
3: Kisah Intan menjadi pengingat bahwa bukan hanya pernikahan dini, namun child grooming merupakan ancaman nyata, bahkan di tengah kuatnya tradisi. Dengan pemahaman adat yang benar, keberanian untuk berbicara, dan kepedulian komunitas, setiap perempuan dapat terlindungi dan berhak meraih masa depannya. Demikian drama radio persembahan Radio Republik Indonesia dengan kerabat kerja. Penulis naskah Risa Kosasi, teknik dan montase Norbei Susilo, dengan para pemain Desi sebagai Intan, Ranap sebagai Untung, Seno sebagai Menteng, Suneta sebagai Indu Bayur, Listia sebagai narator. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih bersama saya Aminuddin ya. Sekarang di menit ke 27 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Begitu apa ya rasanya? Kayak udah bergulir 30 menit tuh kayak terasa cepat banget ya. Padahal kita masih berada di posisi saat ini begitu ya kan. Mungkin yang merasa bekerja dengan apa ya maksimal begitu rasanya kayak lama banget ya. Tapi gak apa-apa ya pendengar ya. Yang penting selalu jaga kesehatan di tengah sibuknya kita saat ini. Jangan lupa juga untuk apa ya, untuk apa? Untuk selalu menjaga daya tahan tubuh, terus juga bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lewati. Apalagi kita udah masuk ke hari Sabtu dan malam Minggu, masih di nuansa weekend ya. Jadi nikmatin aja weekendnya. Terus juga nanti pas waktu sudah back to ke kantor atau bekerja di hari Seninnya juga tambah semangat ya. Kalau kalian senyum di malam hari ini kayaknya tambah cantik deh, kayak lagunya Kahitna yang akan kita putar. By the way, Infodan Music 30 menit ke depan akan menemani Anda. Pendengar, bersama saya Aminuddin.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar, kalau Anda capek udah dalam seminggu ini ya, rehat aja gak apa-apa. Gak usah dipaksain untuk malam mingguan jalan-jalan, gak usah ya pendengar ya. Gak ada yang dikejar di dunia ini selain kebahagiaan dan rasa tenang. Ayo, siapa yang hari ini maksa-maksa keluar padahal badannya berat banget ya untuk beraktivitas. It's okay, gak apa-apa ya pendengar ya. Gak apa-apa kok rehat sejenak. Gak apa-apa kok izin sama teman, maaf ya gak bisa ikut hadir hari ini, begitu ya. Tapi untuk Anda yang mungkin tetap di jalan saat ini, udah semangat nih nyetir ya, mau kemana gitu ya, mau nongkrong di kafe mana, mau jalan sama ayang kemana gitu, hati-hati di jalan aja ya sama keluarganya. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya loh ya, dan tadi rambu-rambu lintas di perjalanan. Dan tentunya juga mendengar ditemani dengan lagu-lagu bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Eits, kita gak lupa juga, gak bakal lupa untuk mengingatkan pendengar yang pakai motor ya, jangan lupa untuk pakai sabuk pengamannya, pokoknya sabuk pengaman, pakai helmnya. Ini gak fokus kemana nih Nudin ya, otaknya di mana, badannya di mana, raganya di mana gitu. Ya mungkin kalau pendengar bilang kenapa Nudin bahas tentang rasa capek ya, saat ini juga Nudin lumayan capek juga ya, tapi kita tetap harus strong gitu, karena dunia tidak memandang kita saat kita merasa lelah, tapi dunia taunya bahwa kita selalu berjuang sebaik mungkin. Namun juga pendengar, ada batasan atau limit dalam diri kita ya, jadi jangan paksa sesuatu yang tidak pendengar bisa maksimalkan, begitu ya. Yang pasti berikan aja yang terbaik begitu, biar nantinya kamu juga mendapat yang terbaik dari apa yang sudah kamu lakukan gitu ya. Nah pendengar, untuk menyemangati Anda di malam hari ini, kita masih muterin lagu-lagu yang kayaknya harus bikin tambah semangat begitu ya, biar pendengar yang lagi dengerin kita juga jadi tambah semangat. Dulu kayaknya mau muterin lagunya Krisa deh, walaupun agak lama, tapi lagu ini juga tetap ada di hati semua orang yang merasakannya ya, apalagi kalau lagi dibuai dengan asmara, kalah cinta menggoda gak tuh dari Krisa.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Tadi kita dengerin lagu darinya Rizky Febian dengan judul Malam Yang Rawan. Ya, begitulah ya pendengar ya. Rawan antara mau istirahat atau lanjut malam mingguan. Ya, ya udahlah ya, jangan terlalu di apa ya namanya diginiin gitu. Adalah pokoknya ya pendengar ya, yang pasti selalu happy aja, dibawa enjoy aja apa yang sudah dilakukan di hari ini. Pastinya ada sisi baik yang hadir di kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur aja sih. Ya, sementara itu pendengar harus tetap selalu apa ya, berpikir positif. Kita sudah terlalu dewasa gitu ya untuk mempermasalahkan sakit hati, mempermasalahkan gosip sana sini. Yang kita hanya butuh tuh rezeki yang mengalir, pikiran yang tenang, sikap yang matang, dan terus belajar banyak hal di setiap hal yang kita temui di dunia ini ya. Jadi apapun kedepannya ya, yang sedang terjadi, ya mau gimana lagi gitu ya, selain dijalanin buat apa lagi kita mengeluh begitu ya. Entah itu sebelumnya kita pernah apa ya, membuat kesalahan, atau kita dipertemukan dengan suatu kesalahan, ya udahlah ya, itu sudah berlalu. Sekarang kita perbaiki apa yang seharusnya kita jalankan ya. Setidaknya jadikan diri Anda sendiri ratu atau raja di porsi Anda sendiri. Dan sebagai lagu penutup ada lagu Ada Band dengan judul Jadikan Aku Raja, close di Infoda Music. Buat Anda yang mau request nantinya bisa di segmen berikutnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita hadir menemani Anda dalam program Melodi Memory.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam untuk Anda semua yang masih stay dengerin kita di malam hari ini. Bareng saya Aminuddin Pendengar, kita bersua dalam program Melody Memory. Buat Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, boleh banget di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Special request lagu-lagu nostalgia ya, Melody Memory bersama saya Aminuddin. Dan kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa? Oke, kita sapa dulu di belakang. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Narek kabar Anda, nama?
1: Kabar bahalapi.
0: Hai, dia malam mingguan kah, Ma?
1: Dia malah huma itu. Jatuh kakani kekate. Musik JTG itu.
0: Iyo. Detalu ya, salah hati senang, Ma. Yeah. Iyo.
1: Mama Nara, anak nyanyi lagu kan lah.
0: Menyanyi lagu narain nama.
1: Bara Ratih Purwasih lah, hati dan cintaku.
0: Ratih Purwasih, hati dan cintaku ya.
1: Iya.
0: Oke, silahkan salamnya.
1: Salam hello, terutama akan Akeng, kula Aminuddin, salam sehat kan lah.
0: Amin.
1: Salam barigas kiala.
0: Amin.
1: Mati akan Barusiana. Akan Putra Cilik Tribut. Akan Sasa. Mas Dede lah, Bang Pengalan Bun, Bang Tony, Bang Masri, Murung Raya, Mbak Weni, Bang Naparo yang Putri, Matiakan Mama Lili, Kilometer Jelatien, kan Bang Lanios Kiala, Subah Sambas, Kalimantan Barat, akan Mama Yuda dengan Bang John, kan Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri, Yan Seluyor, Putra Pengkalan Bun, akan ura-uras kan lah.
0: Oke, okay, siap nama.
1: Pajet tanpa terkecuali lah.
0: Bungkus.
1: Akan Akeng Kaminuddin. Aku undur pamit, Heluken. Selamat bertugas.
0: Okay,
1: pulih hati-hati lah.
0: Siap, Ma.
1: Selamat malam.
0: Selamat terima malam, kasih. Ya. Terima kasih akan Mama Kupa Meme jadi bergabung bala telepon itahandaulah. Kita sapa lagi malam-malam kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam lagi memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kalem banget suaranya. Apakah masih kedinginan malam hari ini?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga ya.
2: Sekira tadi ano yang siaran siapa?
0: Mbak Uta ya.
2: Enggak lagi lah.
0: Tukeran karena Nudin tadi UAS, ujian akhir semester. Jadi bertukar jadwal.
2: Iya, iya.
0: Hari ini sama besok Nudin tuh ujian akhir. Doain ya, nanti semoga
2: pagi, tadi lah.
0: Dari pagi sampai sore. Iya. Jadi ya begitulah. Besok lagi perjuangan kita sehari ya. Doain ya, semoga
2: lancar lah lulus.
0: Amin.
2: Ya.
0: Semoga jawaban yang saya tulis benar semua ya. Amin.
2: Iya, amin.
0: Oke,
2: pasti
0: deh. Mbak Sasa
2: namanya
0: mau
2: sudah amin.
0: Amin yang mengaminkan ya. Baiklah, Mbak Sasa mau lagu apa malam hari ini?
2: Sahabat Pena dari Boy Sandi.
0: Right? Oke, Sahabat Pena Boy Sandi ya. Salamnya silahkan.
2: Salam buat Bapak Meme, terus Pak Tony, Susi, Putra Pengkalan Bun, Mas Dede Pengkalan Bun, Mas Pandu, Lisa Rian, Mbak Weni, Putra CR, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke deh.
2: Yang dari Sampit, yang di Kalbar, di Kaltim.
0: Di mana lagi?
2: Buat Minuddin dan operatornya.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Bangga selalu, sukses amin selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Pasti berhasil.
0: Amin, ya Allah.
2: Selamat malam, lagunya ditunggu. Selamat bermalam minggu di udara. Dadah, bye-bye.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Sasa. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Anu nanti.
0: Bang Dede nih. Gimana kabarnya Bang Dede, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya juga sama ya.
0: Alhamdulillah sehat, walaupun hari ini dar-dar-dor gitu tadi pagi ya.
1: Iya, biasa itu. Gimana nih Jerman nih? Gimana Jerman? Jerman?
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Gimana ya? Jerman kemarin main sama siapa tuh? Lupa Nudin nih.
1: Lupa ya. Sudah dua kali kah?
0: Coba kita cek lagi ya. Hasil tim Jerman sama Krakow kemarin skor telak sih. 7-1, Bang.
1: Ya itu nah.
0: Yang hari Senin kemarin ya. Tapi nanti enggak tahu lagi nih kapan ya. Krakow memang juga apa ya? Dia kan baru tuh, Bang. Beda kan kalau Jerman udah sering ikut.
1: Ya itu memang kan mental juara biasa ya.
0: Betul sih, tapi kalau sampai 7-1 tuh kayak rasanya di ini sih berasa kayak itu dijaruk gitu
1: ya, kebagian satu-satu tapi kan
0: iya,
1: itu
0: iya baiklah nggak apa-apalah, tapi setidaknya Krakow udah masuk Piala Dunia loh ya kan.
1: Iya itu hebat sama, banget sama dengan ini ya, Tanjung Kardi ya. Yang waktu main dengan Spanyol bagus itu. Satu apa 0-0 aduh lupa lah.
0: Spanyol
1: sepertinya sama Spanyol, padahal Spanyol itu
0: Tanjung Verde ya.
1: Tanjung Verde.
0: Tapi itu kemarin mereka seri 0-0. 0-0 Bang. Luar biasa sih juga Tanjung Verde ya.
1: Tanjung Verde itu yang luar biasa itu ya.
0: Bisa ngimbangin Spanyol.
1: Spanyol kan ya, iya, sudah lihat, sudah punya mental juara.
0: Kan? Iya sih. Kapan Indonesia ya? Kayaknya perlu Bang Dede deh yang turun biar main bola ya, biar timnas masuk ya.
1: Ini masalahnya. sudah faktor U itu nggak bisa.
0: Kita bantu doa aja ya Bang ya. Kita bantu doa ya. Ya.
1: Insya Allah tunas muda harapan bangsa juga.
0: Betul banget. Kalau di kalau dipupuk juga ya, kalau dibina insya Allah kok bisa masuk ya.
1: Ya insya Allah. Cuman ya dikasih bawahi. Indonesia itu bisa mengalahkan Brazil ya waktu itu. Tapi usianya 12 tahun.
0: Aduh, enggak apa-apa itu bibit sih, itu bibit.
1: Iya, waktu itu kan udah berapa kali ya ada yang umur begitu. 12-an itu.
0: Iya.
1: Tapi setelah 19 itu kenapa ya?
0: Loyo gitu ya.
1: Jadi gimana gitu ya?
0: Gak fokus.
1: Tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik.
0: Betul. Oke deh Bang, kalau kita ngomongin bola nih kayaknya panjang banget nih Bang.
1: Benar.
0: Lagunya apa nih Bang?
1: Lagunya apa ya? Mbak Sasa tadi apa ya?
0: Mbak Sasa tadi Sahabat Pena, Boy Sandi. Abang maunya apa
1: oh,
0: nih?
1: Oh, Sahabat Pena. Kalau aku minta ini aja, tinggal nambahan gitu.
0: Apa?
1: Jakarta dan Penang gitu.
0: Apa judulnya?
1: Jakarta dan Penang.
0: Jakarta dan Penang, oke. Salamnya itu buat siapa?
1: Poppy Mercury ya. Cuman tadi bahasa saya kan Pena, ini Penang gitu. Sekedar lagu ya.
0: Iya.
1: Tapi sudah enggak kebanjiran ya bahasa saya.
0: Aman kayaknya bahasa saya udah enggak kedinginan lagi nih malam ini.
1: Iya, soalnya tadi dengar ketawanya tadi sepertinya ini udah agak kering.
0: Iya, udah kering. Namun hujan lewat
1: udah
0: sih.
1: Udah aja. Biasa kan tuh naik pasang surut air ya.
0: Kayak kehidupan juga pasang surut, Bang.
1: Iya betul.
0: Jadi curhat kita ya. Baiklah, salamnya silakan
1: salamnya
0: Bang.
1: Buat Bang Agau juga ya, Bang Ton juga.
3: Ke pangkalan pun. Bang Umay, Bang Pandu, Mama Yuda, dan ayahnya. Terus buat Bung Ferdi ya, yang jauh di sana, di Papua ya, di Irian di sana. Terus buat semua tempat terkecuali. Salam sehat buat semua. Semua happy.
0: Siap.
3: Dan jangan lupa.
0: Apa tuh?
3: Kemungkinan ini kuda-kuda hitam ini jadi bisa apa jadi tuh? Ke final-final itu kuda hitam.
0: Kita tidak pernah tahu ya, Bang ya. Kita juga jangan. Iya,
3: soalnya bulat-bulat kan.
0: Dan ini prediksi. Dan ini juga yang berlaga banyak, Bang, 48 negara.
3: Nah itu yang dimaksud sama aku juga kan gitu, Indonesia insya Allah
0: masuk ya. Siapa tahu jadi siapa tahu jadi 56.
3: Iya betul.
0: Pipa selanjutnya jadi 56 ya.
3: Salam sehat buat semua aja.
0: Iya.
3: Enggak habis-habis.
0: Iya betul. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Bang Dede. Kalau ngomongin bola sama Bang Dede panjang ya. Siapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam Bang Putra CR.
4: Selamat malam juga, asik ya ngemain bolanya.
0: Asik banget. punya ini ya, punya apa ya, dukungan masing-masing begitu.
4: Yang betul.
0: Oke deh.
4: Mana yang kesukaannya kan.
0: Betul. Kalau Nudin sih ikut yang menang aja deh kayaknya.
4: Sama. Kalau yang kalah buat apa?
0: Oke deh, Bang Putra CR, mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Putra CR?
4: Kali ini kita agak ngerok lagi yang Bang ya.
0: Boleh.
4: Dari Mel Sandi ya, Ulah Tuan dan Nona.
0: Mel Sandi, Ulah Tuan dan Nona ya. Dan ya. Nyonya ya, salamnya silahkan.
4: Salamnya buatnya Dede ya tadi itu. Terus buatnya Sasa. Buatnya Agau. Buatnya Putra Pangkalan Bun. Pak Umar. Yang Sikor. Buatnya Weni. Prida. Perni. Kayaknya buat semua aja Bang ya, dari sampai aja saja.
0: Siap, bungkus ya.
4: Buat Bang Amiruddin, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Putra CR yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Cinta terputus. Ini kayaknya sibuk pada malam mingguan juga nih malam hari ini ya. Dan udah kembali berdering telepon kita. Coba kita sapa kembali penelpon. Nah, ini namanya sup jengkol rasanya pahit ya, miss call, miss call. Semoga gak pelit ya. Kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Denny.
0: Apa kabar Bang Rian? Lama banget gak dengar suara Bang Rian nih. Sehat Bang Rian?
5: Baik.
0: Sehat deh. Kemana aja Bang?
5: Ada, selalu monitor aja, cuma bisa masuk.
0: Oh alah, oke lah. Kalau begitu,
5: gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga kita Bang. Ya memang saking sibuknya kita juga ya. Kadang sibuk gak bisa masuk gara-gara saking banyaknya yang mau gabung kadang juga Bang ya.
5: Iya, nomor itu yang 779 itu selalu sibuk ya.
0: Iya, 78 soalnya ini kita ada gangguan di 78. Jadi cuma bisa satu telepon aja sama WhatsApp satunya.
5: Iya, selalu monitor aja baik. Kalau ada kotanya.
0: Oke okay deh.
5: Kotanya ya. Apa baru buat?
0: Betul. Gimana cuaca di sana, Bang?
5: Ini aman, hujan enggak, cerah aja gitu.
0: Kalau begitu.
5: Kalau Palangkaraya gimana?
0: Aman kok kita ya, enggak panas banget juga enggak, tapi yang dibilang hujan juga enggak sih, anteng-anteng aja. Tapi siang tadi lumayan cukup terik sih sebenarnya juga. Menyengat kulit ya.
5: Aman segalanya gitu aja.
0: Betul. Baiklah, Bang mau lagu apa nih malam hari ini, Bang?
5: Darinya Aprilian ya.
0: Aprilian.
5: Tunggu di jalan ujung rindu apa judulnya?
0: Kutunggu di ujung rindu ya.

0: apa ke Medan rekan-rekan yang ada di Sampit.
1: Sama
0: Yudi Abang John. Buatnya Tarim. Buat Bung Pandu. Ya, Pak Wedi. Wika. Buat Diona. Ayu Masohi. Ini Lisa ini.
1: Kenapa nih? Iya, halo Bang.
0: Ya.
1: Iya, ada lagi?
0: Ini buat semuanya aja dari sampai cerita sampai dari kecuali.
1: Siap.
0: Nudin. Terima kasih banyak buat Pak Tony juga ya.
1: Iya, siap.
0: Lupa-lupa ingat nih teman-teman, soalnya lama nggak bergabung.
1: Siap Bang.
0: Sama Lili juga di pas Milan ya. Satu di Maratewe dan buat semuanya dari A sampai besar.
1: Oke.
0: Ada Nurin dan kru-kru yang lagi tugas di meja siaran malam ini ya. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga, selamat malam untuk Bang Rian di Kapuas ya. Kita sapa lagi pelopor kita di belakang, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
2: Apa passwordnya ini, Bang?
1: Enggak pakai password kita malam ini, Pak. Nah, Melody Memory.
2: Ruang rindu, kah?
1: Bukan ruang rindu, Melody Memory kalau kita.
2: Halo, selamat malam. Melody Memory, Bang. Dengan Bang siapa ini?
1: Bang Udin, Udin. Ini dengan siapa di mana nih juga?
2: Oh, Bang Udin.
1: Ini dengan siapa di mana nih juga?
2: Ini Wonusu di Sambas Kalimantan Barat.
1: Oh,
2: ini Bang Udin.
1: Gimana gimana kabarnya? Sehat?
2: Kabarnya baik.
1: Di Sambas gimana nih?
2: Cuacanya pun cerah hari ini Bang Udin.
1: Iyuh, cerah kayaknya kayak hatinya Wonusu nih.
2: Iya.
1: Gimana gimana Wonusu weekendnya, malam minggunya di sana rame enggak?
2: Oh, kalau di sini sih biasa-biasa aja Bang Udin. Maklum Bang Udin, ini kan di perkampungan Bang Udin.
1: Baik, biasanya tenang yang kayak gitu ya.
2: Iya, tenang, enggak ada apa-apa, enggak ada yang terjadi yang aneh-aneh Bang Udin.
1: Oke deh.
2: Kalau di dekat di perkotaan di Sambas itu kan kabupaten Bang Udin ya, mungkin lah. Tapi pun enggak juga Bang Udin, kadang aman-aman aja.
1: Oke deh, kalau kalau begitu biar enggak terlalu merasa kesepian nih gara-gara sepi ya. Mau lagu apa nih, Nak Usu?
2: Kalaunya ada di playlistnya ke atau kita pilih sendiri Bang
1: Boleh
2: Udin?
1: Pilih sendiri, mau lagu apa? Tapi lagu nostalgia ya. Ya.
2: Lagunya
1: Tembang Kenangan.
2: Lagu agak lawas begitu kah Bang?
1: Betul.
2: Macam-macam lagu dari Andra Respati gitu boleh enggak?
1: Boleh, Andra Respati judulnya apa nih?
2: Kalau Andra Respati judulnya Sesalku Mengenalmu.
1: Sesalku Mengenalmu. Kenapa jadi menyesal dari nih? Kenapa?
2: Maklumlah Bang Udin, karena sekarang ini lelaki kan banyak yang enggak jujur gitu, Bang.
1: Tapi Udin enggak bagian dari itu ya.
2: Maaf Bang Udin, jangan tersinggung ya.
1: Enggak tersinggung.
2: Enggak bukan semua lelaki-laki begitu juga Bang Udin. Tapi ada yang enggak jujur juga Bang Udin. Selalu pendusta, pembohong dia Bang Udin.
1: Aduh, kalau begitu ya udahlah.
2: Kadang-kadang
1: ya,
2: itu kan kita disayanginya, kadang-kadang dia juga kita didustainya,
1: aduh,
2: Bang Udin.
1: Aduh. Lelaki mana sih yang tidak beruntung itu, lelaki mana sih?
2: Gitulah Bang Udin. Kalau kan udah banyak yang kenal-kenal ini, dia sudah tahu semua dengan apa, dengan hatinya satu-satu lelaki itu Bang Udin.
1: Betul-betul sih, semoga aja ya kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu ya Mbak ya.
2: Iya, mudahanlah Bang Udin, jangan yang terjadi yang macam begitulah Bang Udin.
1: Iya.
2: Baiklah. Kita senggol-senggol kawan dulu.
1: Boleh,
2: yang kenal salamnya pertama.

0: Mak, buat Bang Udin yang lagi bertugas,
1: Terima
0: mudah-mudahan
1: kasih,
0: selalu. Semoga
1: amin.
0: hati-hati di jalan ya, Bang Udin.
1: Siap.
0: Pertama
1: Terus?
0: salamnya tuh buat Lanius di Sambas juga, Bang Udin.
1: Terus?
0: Tapi banyak yang nggak kenal masih ini, Bang Udin,
1: Aduh, aduh, aduh,
0: monitor-monitor di
1: aduh, aduh.
0: Palangkaraya ini.
1: Baiklah.
0: Semuanya yang lagi mendengarkan Bang Udin, salamnya dirangkul aja dari A
1: Iya.
0: sampai Z.
1: Siap deh dari Una Usu
0: Dari
1: di
0: pertama
1: Sambas
0: yang
1: ya.
0: terakhir ya, Bang Udin. Ya.
1: Siap.
0: Yang lain dirangkul aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Una Usu di Sambas, Kalimantan Barat ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita ya, Una Usu ya. Sabar aja, ditunggu nanti kita putarkan lagunya ya. Yang mana di malam hari ini pendengar, masih kita tunggu Anda yang ingin bergabung di layanan teleponnya 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Kita sapa lagi penelpon kita di belakang, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam, apa kabar tetangga?
2: Baik ya.
1: Aduh, malam minggu nih, malam yang panjang, Jar.
2: Sama, 24 jam nih.
1: Iya. Sama aja
2: cuman
1: gelap.
2: Kalau bekerja itu aja,
1: iya,
2: panjang.
1: Betul juga sih. Sama aja pada gelap ya kalau... Baiklah, Bang Tony mau lagu apa nih malam hari ini, Bang Tony?
2: Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai. Dari siapa tuh?
2: Ini untuk ibu siapa? Ibu siapa? Di siapa?
1: Una Usu.
2: Bunda Usu.
1: Una Usu. Una Usu.
2: Bunda Usu ya, salam
1: iya.
2: Sehat, salam benar.
1: Betul. Jangan salah menilai. Dari siapa tuh penyanyinya?
2: Hari Parintang.
1: Hari Parintang.
2: Iya.
1: Wah. Jangan salah menilai. Betul
2: iya.
1: Juga ya.
2: Ada semua laki-laki itu. Lalu tentu aja.
1: Kalau lagu dangdut tuh kayak gitu. Kalau lagu
2: dangdut. Kalau dangdut enggak.
1: Oh, iya.
2: Jujur orangnya.
1: Kita enggak termasuk itu ya, Bang ya.
2: Iya.
1: Bang, ada lagunya itu Bang Tony. Anu,
2: iya?
1: Tidak yang lagu dangdut sih, tidak semua laki-laki.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Menghibur.
1: Iya. Bercanda ya Ibu Nausu ya, kami cuma bercanda aja, kita semoga
2: kira sama suaranya pasti dari orang Medan itu, Mas Harul sama logatnya bahasa juga sama.
1: Sama kayak Mbak Una Usu tadi ya.
2: Iya. Dari Medan. Dari Medan, suaminya orang Banjar.
1: Iya.
2: Oke, salam dulu ya.
1: Silahkan salamnya.
2: Ke Mbak Sasa. Jadi tadi salam sehat. Ke Mbak Susi, Pak Aga juga. Pak Kiri Kriwut, pemain sampit yang terakhir juga. Bang Jepri. Bang Erwin juga. Terus sama Isna ya di samping sana, sama Yuda, Pak Weni, Bu Pandu, yang lain kita rangkul semua aja, salam sehat.
1: Oke deh.
2: Sampai sahabatan, teman-teman Edi, teman tugas, sukses, semoga besok sukses gara-garanya diceritakan.
1: Amin, amin, amin.
2: Ujiannya juga lah.
1: Amin, 40 sukses. Orang yang
2: panjang
1: mendoakan,
2: umur, ya.
1: Amin. Baiklah.
2: Semoga paling tidak dapat bill.
1: Iya. A dong.
2: Boleh.
1: Inilah orang berdoa tuh ya, ngelunjak kata orang tuh.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Sukses
1: juga.
2: Semangat terus.
1: Siap. Terima kasih juga buat Bang Tony. Terima kasih juga untuk yang lainnya sudah gabung juga ya di layanan telepon teman WhatsApp kita. Wah, semakin malam semakin ramai juga yang gabung, tapi kita tahan dulu ya pendengar ya. Kita mau muterin dulu lagu pendengar yang udah masuk di playlist kita. Tadi ada lagu Ratih Purwasih ya dengan judul Hati dan Cintamu. Kita akan putarkan di ruang dengar Anda mendengar. Inilah dia Hati dan Cintamu untuk Anda.
3: Yang untuk apa cincin ini kau berikan padaku? Sedangkan

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang liat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Gak ada rasa kemanusiaannya sih. Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ya pendengar, menit ke 27 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tadi kita dengar bersama lagunya dari Hari Perintang ya, dengan Jangan Salah Menilai, requestannya Bang Tony tadi ya. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Malam orang juga. Jauh tapi dekat.
0: Orang jauh tapi dekat. Gimana kabarnya nih Mbak Susi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, ini di Palangka apa lagi di Kasongan nih?
1: Di Kasongan.
0: Lagi di Kasongan. Oke deh, Mbak Susi mau lagu apa nih malam hari ini Mbak Susi?
1: Lagunya kah? Apalah lagunya?
0: Apa ayo?
1: Apa ayo? Walau hati menangis dari Pance.
0: Walau hati menangis Pance ya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya untuk semeja dari A sampai Z. Tembak kata kalau nggak salah nih Aminuddin.
0: Betul.
1: Buat Aminuddin, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Susi. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam. Terputus, bisa kembali menghubungi di 0536322179 ya. Di malam hari ini tentunya spesial request lagu Tembang Kenangan di program Melodi Memorinya ya. Kita sapa nih, ada siapa mendengar? Nah, terputus kembali. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Melodi Memori, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Uncle Freddy ini.
2: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat walafiat. Luar biasa. Cuaca baik-baik saja. Malam hari sudah dingin sekarang ini. Apalagi sekarang sudah dini hari kan.
0: Iya.
2: Sudah pukul 00 lewat ini ya. Jadi kalau sudah dingin ini. Apalagi kalau nanti subuh.
0: Kalau kami masih jam setengah 11 nih, 22 lewat 30.
2: Iya, betul.
0: Baiklah Uncle, ini kayaknya begadang Uncle nih ya.
2: Iya.
0: Uncle mau lagu apa nih Uncle Freddy? Uncle Freddy mau lagu apa nih?
2: Iya, saya mau lagu dari siapa? Tony Pereira ya.
0: Tony Pereira, judulnya ya, apa nih?
2: Putih Cintaku.
0: Putih Cintaku
2: dari Tony Pereira.
0: Oke. Salamnya iya, buat siapa, Angkel?
2: Iya, ini apa pencipta lagu dari kawasan timur Indonesia ini lagi ngetop semua ini.
0: Dari kalangan dari dulu kayaknya sih sebenarnya
2: iya.
0: Ya. Sampai yang sekarang enak-enak lagunya.
2: Yang viral ini. Salah satunya sampai ke mancanegara itu.
0: Betul.
2: Lukenal Veronica. Veronica sampai ke mancanegara.
0: Iya. Ya, atau jangan-jangan Om Strom tetanggaan sama Uncle Freddy ini.
2: Om Strom ada di sana di Kupang.
0: Di Kupang.
2: Om Strom de ada di Maroko.
0: Oke okay deh Uncle.
2: Ya, Bang Aminuddin, saya salam-salam.
0: Silakan.
2: Bang Lanius juga. Bang Karim, Bang Agau, juga ya tadi kita bicara Kupang itu ada Mbak Diona di Kupang sana, Mbak Ayu juga yang dimasohi, ada Bang Le di Kaltara, kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Pak Made, Pak Mariono juga, Bang John, Mama Yuda, Mama Sri, Mama Denny, ada Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak Elisa, Mbak Elizabeth ya. Kemudian juga ada Mbak Aya ya. Dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Okay, deh.
2: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Amin, amin, amin.
2: Bang Aminuddin.
0: Siap, Bang.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Tetap sehat. Doa terbaik amin. Untuk Bang Aminuddin ya bersama keluarga amin. Di rumah ya.
0: Amin, amin.
2: Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncle Freddy dari Maroke ya. Sudah gabung juga di layanan telepon kita di malam hari ini. Yang mana request lagu katanya Tony Pereira dengan Putih Cintaku udah masuk juga di playlist kita di malam hari ini. Makasih, kita tunggu untuk Anda yang ingin gabung di layanan telepon-telepon WhatsApp kita 08-1520-3123. Spesial request lagu dalam program Melodi Memori, lagu-lagu tembang kenangan.

0: Dengan lagu backsound Ade Putra ya, Selendang Mega, kita beralih menuju pesan WhatsApp. Kali ini ada VN dari Bang Lanius, kita dengerin bersama ya.
1: Malam Bung Amnudin.
0: Malam juga.
1: Ini cuaca di Subah sebes pada malam ini, tadi sempat hujan lebat begitu. Dan sekarang sudah berhenti begitu ya. Oke, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja lah begitu ya. Terima kasih yang sudah menyapa saya juga, termasuk Wan Usul lah yang tetangga kita juga yang sudah mau bergabung di Pro 1 Palangkaraya begitu ya. Oke. Lagunya dari miliknya apa tuh, grup bandnya Wings, judulnya itu Bujang Senang ya. Sekali Bujang lagi Senang. Dari Wings berjudul Bujang Senang.
0: Okay.
1: Buat Bung Din, saya selalu terima kasih, selamat malam.
0: Okay, terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Lanius yang udah gabung lewat VN ya. Pesan voice note WhatsApp, lagunya Bujang Senang udah masuk juga di playlist kita di malam hari ini ya. Nanti kita puterin bersama ya. Yang mana sekarang memasuki menit 36 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kayaknya semakin mendayu suasana malam ya, semakin menambah kerinduan akan kenangan-kenangan masa lalu yang selalu hadir lewat lagu-lagu yang di request pendengar. Udin senang ketika pendengar juga ikut berpartisipasi dalam program Melodi Memori di malam hari ini. Semoga pendengar semua juga merasa nyaman begitu ya dengan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, yang dengan segala mungkin perasaan yang ada di hati ya, entah itu senang, happy, bahagia, ya sama aja sih, tapi semuanya kita doain yang baik-baik aja. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar, ada siapa nih di belakang? Halo, selamat malam.
2: Selamat pagi. Palangkaraya.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Halo Ayu, apa kabar? Kalau di Maluku udah pagi ya sekarang ya?
2: Iya, sudah 06.36 ya, sudah dini hari.
0: Waduh, di Maluku. Di Maluku ada ini enggak sih? Ada Veronica enggak sih?
2: Oh iya.
0: Jadi okay. Kupang ya. Veronica. Masih ngomong sama Uncle Freddy nih, ketawa Uncle Freddy. Kita nyari Veronica kemana lagi nih Uncle Freddy?
2: Iya, Veronica adanya di itu kan lagu dari
0: Kupang ya.
2: Kupang kalau nggak salah NTT ya.
0: Berarti
2: Kupang
0: ini deh. Berarti kalau dari tempatnya Bayu ada ini ya, ada Mama Maria berarti ya?
2: Iya, Mama Maria kemana tuh?
0: Bercanda. Baiklah, mau lagu apa nih di tengah malam ini?
2: Lagunya. Kita coba ya lagunya.
0: Siapa?
2: Itu siapa ya?
0: Siapa?
2: Tapi mungkin ada nggak ya ini lagunya? Mudah-mudahan ada di sini.
0: Apa tuh?
2: Ya.
0: Apa tuh?
2: Itu judulnya Ulang Tahun Pernikahan dari Dompak Sinaga.
0: Ulang Tahun Pernikahan dari Dompak Sinaga ya. Oke,
2: iya.
0: Coba kita cari. Salam dulu deh.
2: Ya, salamnya buat Pak Freddy ya. Kalau namanya Pak Freddy mah ada Veronica pasti. Ada Veronica tuh. Iya, Palimaluku, di Maluku Tengah, Kota Ambon, Pulau Seram pasti ada Veronica. Veronica itu selalu ada. Iya, selamat malam dan selamat dini hari yang sana. Dan juga untuk Bang Lanius, bahasnya Mbak Angel sama Yudi apa Yudi, Mama Sri juga, Raja Rimas, lagi ya Bang Rian, Robin Amratawa, terus ada, oh ya Pak Widi yang dari Tokyo juga ya, salam rahayu untuk beliau, terus untuk semua yang mendengarkan Pro Satelit Palangkaraya, selamat malam.

0: untuk semuanya.
1: Siap.
0: Buat yang lagi nonton Nunggu Bolah ya, monggo
1: Betul.
0: ditunggu bolanya.
1: Iya, kalau di sini jam 12 nanti startnya WIB ya. Tapi nggak tahu kalau kalian di jam berapa tuh, di jam 1 berarti ya.
0: Kalau boleh mungkin jam 2.
1: Oh, jam 2 di sana. Kalau kami di sini jam 12 berarti jam 2 di sana gitu ya.
0: Iya, jadi jam 2. Tapi untuk malam ini saya nggak nonton sih, karena bukan fans saya yang main.
1: Nggak apa-apa.
0: Iya,
1: Deh.
0: nanti baru kita, biar kita nggak nonton nanti pagi-pagi, kalau kita maksudnya kalau kita buka media sosial, banyak lah ya.
1: Udah tahu siapa yang menang ya.
0: Sering sindir, esmos gitu. Jadi serunya di situ kalau Piala Dunia. Mungkin
1: Iya.
0: kalau di wilayah apa, keunikan untuk wilayah Timur Indonesia, musim apa Piala Dunia, itu biasanya ada pawai-pawai gitu,
1: Oh,
0: dan
1: alah.
0: semua membawa bendera negara yang mereka
1: Suka gitu ya. Ih, seru banget ya.
0: idolakan gitu.
1: Iya.
0: Iya,
1: Oke.
0: itu serunya kalau terlihat di Indonesia seperti itu, Bang. Ada kan lagunya?
1: Ada, udah masuk playlist kita ya.
0: Oke, baik. Terima kasih dan selamat pagi. Kembali sekarang dari Kota Masih Kabupaten Maluku Tengah. Selamat
1: Oke.
0: pagi dan selamat malam di wilayah Palangkaraya.
1: Oke, terima kasih juga untuk Ayu dari Maluku Tengah ya. Kita sapa lagi melomot kita satu nih, ada siapa mendengar? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Melody Amari.
1: Malam juga, apa kabar Mama Sri?
2: Ya, Tuhan, sehat, ketiduran. Karena monitor air Manado.
1: Iya,
2: Jadi
1: rame.
2: pegangnya, orangnya lucu juga, Bang Mait. Di air Manado itu ya, ramai-ramai ada lagu Nur Asmi Oktavia.
1: Walah.
2: Apa tuh, Jaman Mirdad. Tapi sarjana dengar jatuh ramai-ramai di air Manado tuh.
1: Oke deh. Baiklah Mama Sri, mau mau dengerin
2: itu
1: apa
2: yang
1: nih?
2: ketiduran tadi pas kebetulan sempat lah orkes lagunya,
1: Masih
2: Bang.
1: masih masih sempat.
2: Ya,
1: Walau
2: itu sudah
1: gampang.
2: dikirim tadi.
1: Oh, dikirim ya.
2: Ya,
1: Baiklah.
2: salamnya buat semua yang sudah gabung tadi. Terima kasih yang sudah menyapa maupun yang belum sempat gabung. Dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya. Dan terkecuali dari A sampai Z.
1: Oke deh.
2: Buat Bang Amin Indra beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kalaupun nanti hati-hati di jalan.
1: Siap.
2: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Makasih,
1: siap.
2: Selamat malam, salam sehat.
1: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga untuk Mama Sri yang lagi dengerin kita juga. Katanya request lagunya Brori Saia dengan judul Maria ya. Udah masuk juga di playlist kita di malam hari. Kita putarin dulu lagunya satu-satunya pendengar ya. Dan ini kayaknya juga sekaligus close Melody Memory di malam hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk bersyukur karena sudah melewati hari yang luar biasa. Dan selalu semangat aja untuk menjalani hari-hari untuk kedepannya ya. Lagu-lagu Melodi Memori mengungkit kembali kenangan masa lalu yang bikin kita jadi kayak ingat bahwa betapa indahnya perjalanan masa lalu, masa gak kita nikmatin masa kini. Begitu ya pendengar ya. Selamat malam, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami tetap menemani Anda pendengar dalam Jazz Music. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
4: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
3: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
4: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
3: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pak.
4: Wah, hebat putri cantik Papa.
3: Iya, Pak. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
4: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
3: Oke, Papa.

Setiap daerah memiliki banyak tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tidak terkecuali masyarakat Betawi. Salah satunya adalah nyorok, yang merupakan kegiatan yang telah ada ribuan tahun di masyarakat Betawi. Nyorok merupakan kegiatan berbagi bingkisan dengan sanak saudara ataupun tetangga. Bingkisan yang diberikan pun bermacam-macam. Ada yang memberikan sembako atau memberikan aneka masakan khas Betawi, semacam gabus pucung, sayur babanci, soto tangkar, dan sebagainya. Kegiatan nyorok memang dilakukan sebagai tanda penghormatan. Karena itu, biasanya yang melakukan pembagiannya adalah anak muda atau pasangan muda. Bingkisan ini biasanya diantarkan kepada anggota keluarga yang lebih tua, tokoh daerah setempat, atau orang tua dan mertua yang sudah tinggal berbeda rumah. Nyorok berawal dari sebuah peristiwa ritus baritan atau upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait peristiwa alam. Pada masa lampau, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat sering membawakan makanan atau sesajen untuk dipersembahkan kepada Dewi Sri, yang merupakan simbol kemakmuran. Tapi setelah masuknya Islam, tradisi nyorok lantas dijadikan sebagai sebuah ajang penghormatan kepada mereka yang dituakan. Tradisi ini tidak hanya dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, tapi jelang Idul Fitri juga. Selain itu, dilakukan saat melangsungkan pernikahan, seperti saat pihak keluarga mempelai laki-laki sebelum melakukan lamaran sudah mendatangi keluarga mempelai perempuan terlebih dahulu dengan membawa sorokan atau bahan makanan yang disertai bingkisan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RI Palangkaraya dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini. Dan pendengar, nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Barat atau di pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026, tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda nantinya pas itu masuk ke hari Minggu 21 Juni ya, pukul 00 tepatnya. Nantinya akan ada Belanda versus Swedia yang akan berlaga di malam hari ini. Jadi bisa didengarkan melalui proses dari Palangkaraya dalam pesta bola dunia. Dan pendengar, saya juga minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja saat main program di hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya pendengar ya. Besok mungkin kembali akan menemani di malam hari. Dan tentunya juga di pagi nanti juga akan ada rekan-rekan kami yang akan menemani Anda. Selamat malam, semoga mimpi indah, ditemani dengan lagu closing dari Nina Dia, Nia dan Yati dengan judul Di sini aku rindu, di sana kau berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edies Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edies Abdullah.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta yang nantinya akan menyiarkan secara langsung pesta

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam pada kesempatan pagi hari ini. Kembali bersama saya Setia Arseno. Hadir kembali untuk Anda obrolan seputar informasi, tausiah, siraman rohani agama Islam ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa juga mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustazah Mujibah SAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat jiwa dalam ujian. Tadi saya pikir awalnya hakikat ujian dalam jiwa, ternyata dibalik. Hakikat jiwa dalam ujian berarti ketahanan diri atau jiwa kita saat diuji begitu, Zazah. Iya, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, pendengar, jika Anda ada pertanyaan nanti silakan untuk bergabung di 08 11 520 3123. Baik Ustazah, disilahkan untuk menyampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amaba. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Mata kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan begitu banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, agar kita termasuk manusia yang dikatakan la in syakartum la azidannakum, apabila engkau bersyukur maka akan aku tambah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang seperti itu. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhirul zaman, yang memberikan teladan kepada kita di dalam berperilaku, di dalam hidup dan kehidupan, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Maka setiap hari kita senantiasa mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Maka dari itu Al-Fatihah ini senantiasa kita baca, ya kan, setiap sholat, karena sholat tidak akan sah kalau tidak kita membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya terisi doa untuk kita senantiasa mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara masalah hakikat jiwa dalam ujian. Kita tahu jiwa itu adalah merupakan salah satu konsep paling fundamental berkaitan langsung dengan kesadaran, identitas diri, moralitas, dan makna kehidupan. Jiwa sering diposisikan sebagai pusat pengalaman subjektif manusia. Dalam filsafat, jiwa sering dipahami sebagai prinsip kehidupan dan kesadaran. Ia dianggap sebagai entitas yang memberi kehidupan pada tubuh, serta memungkinkan manusia berpikir dan merasakan. Tanpa konsep jiwa, pertanyaan tentang siapa kita menjadi sulit untuk dijawab secara utuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, di manakah sejatinya cermin untuk diri kita yang sebenarnya? Di manakah letak keaslian hati kita yang tak terpoles oleh topeng duniawi? Jawabannya tak melulu pada bayangan di depan kaca, melainkan pada serangkaian peristiwa yang tak terduga yang singgah di dalam perjalanan hidup kita. Ada untaian hikmah klasik yang sangat dalam membisikkan bahwa al-insan yu'rafu, manusia itu baru benar-benar dikenali pada momen-momen tertentu yang penuh makna. Yang pertama, tu'raful mar'atu 'inda fakri zawziha. Ini adalah sebuah kenyataan pahit tapi jujur. Kesetiaan seorang wanita, seorang istri paling nyata teruji saat sang suami berada di titik terendah ekonominya. Saat kemewahan surut dan dunia terasa sempit, disitulah cinta yang tulus membuktikan dirinya. Bukan cinta yang bertahan karena kantong masih terisi. Ini bukan tentang menuntut kesetiaan, tapi tentang melihat di mana akar kasih sayang itu ditanamkan. Oleh karena itu kita tahu bahwa sering angka perceraian itu kadang dipicu oleh ekonomi. Nah, ini merupakan sebuah ujian di ambang kekurangan kesetiaan teruji. Yang kedua, wa yu'raful rajulu 'inda maridi zawzatihi. Laki-laki, seorang suami baru dikenal ketulusannya ketika sang istri jatuh sakit. Saat raga tak lagi prima, saat kecantikan mungkin memudar, dan saat beban perawatan menumpuk, di saat itulah kesabaran seorang lelaki untuk merawat, mendampingi, dan mencintai dalam kondisi diuji. Ini adalah puncak dari komitmen, bukan sekedar janji-janji palsu manis di masa sehat. Nah, ini luar biasa. Kalau ada seorang suami yang dengan kesabarannya, dengan ketelatenannya, dengan penuh cinta kasihnya untuk dia merawat istrinya yang sedang sakit. Tapi kadang-kadang fenomena yang ada, alasan istri sakit tidak bisa memberi nafkah batin gitu ya, tidak bisa melayani lahir batinnya, ya kadang disinilah laki-laki diuji, akhirnya yang tidak sabar ya, yang tidak tahan uji mungkin dia akhirnya menceraikan atau mencari istri yang baru. Nah, ini merupakan ujian. Jadi di samping ranjang sakit, ketulusan itu akan memancar. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan wa yu'raful akhu indal mirasi. Betapa sering kita melihat keakraban saudara kandung runtuh seketika saat berhadapan dengan urusan warisan. Disinilah jati diri seorang kakak atau seorang adik sesungguhnya terlihat. Apakah pertalian darah itu lebih berharga daripada tumpukan materi? Ujian ini begitu jujur menunjukkan seberapa besar nilai kasih sayang persaudaraan di atas kertas-kertas sertifikat dan simpanan uang yang banyak. Ujian, ya, ini terlihat dari jiwa kita, apakah kita akan tergiur ya oleh tumpukan ya warisan tadi yang sehingga melahirkan perpecahan persaudaraan ya. Maka dari itu di pembagian warisan pertalian darah itu terukur ya. Nah, saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah, jiwa kita senantiasa diuji oleh Allah. Wa yu'raful shadiqu inda shiddah. Ini juga merupakan ujian. Teman tertawa itu ribuan. Tapi teman menangis bisa dihitung jari. Kualitas seorang sahabat sejati baru terungkap saat badai masalah datang menerjang. Siapa yang bertahan saat kita jatuh? Siapa yang merangkul saat kita hancur? Ujian ini mengajarkan kita untuk membedakan antara kenalan yang sekedar mampir dan sahabat sejati yang siap menanggung beban bersama. Maka dikatakan di tengah kesulitan persahabatan sejati hadir. Nah, ini menunjukkan jiwa ya. Kemudian dikatakan wa yu'raful mu'minu ibdal ibtila. Seorang mukmin sejati baru teruji kualitas imannya ketika dihadapkan pada ujian dan musibah. Disinilah sabar yang sesungguhnya, bukan sekedar kata-kata, tapi sikap ridho dan berserah diri pada ketetapan Allah tanpa mengeluh dan tanpa keraguan. Ini adalah sifat iman saat berubah dari teori menjadi aplikasi di dalam kehidupan nyata. Kita selalu berprasangka baik atas ujian-ujian yang Allah berikan. Maka dikatakan di saat musibah, keimanan itu teruji. Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya wa yu'raful abda'u inda syuyuhi walidayhim. Bakti seorang anak kepada orang tuanya baru nyata saat orang tuanya telah memasuki usia senja.
1: Ya, baik Ustazah, mohon maaf kita jeda Ustazah, ada penelpon yang ingin bergabung nampaknya ini. Kita langsung terima dulu ya Ustazah ya. Baik, halo, assalamualaikum. Ya, kita coba kembali. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Seno.
1: Iya, assalamualaikum.
3: Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Iya, Ibu Utri di Merauke, kembali bergabung ya.
3: Iya.
1: Iya, dengan Ustazah Mujibah sekarang, Ibu Utri.
3: Ustazah ya, saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu?
3: Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya mudah-mudahan Ustazah juga sehat ya bersama keluarga
2: amin,
3: di rumah.
2: Semoga amin.
3: Setiap hari saya bisa bergabung kepada RRI Palangkaraya. Begitu Ibu Ustazah.
2: Amin, mudah-mudahan kita
3: sehat. Tapi ada pertanyaan
2: semua.
3: Saya dari saya Ustazah. Hakikat jiwa ujian ini, ujian itu saya pikir ujian anak-anak sekolah, padahal ada juga ujian dalam Islam ya. Ya Ibu Ustazah ya, esensi spiritual dan psikis manusia yang
1: pelan-pelan aja Ibu Utri, pelan-pelan aja.
2: Saya sabar aja kok nunggu.
3: Ya, saya dulu tunggu sabar ya Ibu Ustazah. Esensi spiritual dan psikis manusia yang merupakan perpaduan antara fisik dan jasad, unsur ilahian bagaimana dalam Islam dan Al-Quran saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, esensi spiritualitas dalam Islam seperti apa gitu Ustazah?
2: Iya. Baik Ibu, ya terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kita pagi-pagi hari ini. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu ada ada jiwa, ada raga, ya. Dimana semua itu tentu saja berkaitan, ya. Pada jiwa yang sehat, maka kita senantiasa akan melahirkan perilaku, ya, yang insya Allah juga akan sehat. Tetapi perilaku yang sehat itu juga kadang-kadang penuh tipu daya, ya. Orang bisa bersikap manis kepada kita, tapi karena ada maunya, ya kan? Murid, karena tadi dikatakan ujian, ya, jadi ingat murid bilangnya ujian sekolah gitu. Ya.
1: Sekolah, udah lewat padahal.
2: Iya, udah kenaikan kelas ya, lulusan ya. Nah. Murid juga kadang-kadang bisa aja juga berbaik-baik dengan guru, dengan artian pendekatan nih, siapa tahu guru kan simpati, nilai saya jadi baik nih, yeah, ya, gitu betul, kan. Betul. Bisa juga artinya kadang ada niat terselubung gitu. Tetapi kalau jiwanya memang baik gitu ya, memang sehat gitu ya, maka dia akan membantu itu tanpa pamrih. Gitu kan ya. Makanya dikatakan tadi hakikat jiwa dalam ujian. Sejauh mana gitu kan ya, kita menyikapi apa yang ada di hadapan kita, ya kan? Dengan kebesaran jiwa kita. Tadi dikatakan ada bagaimana suami apabila istrinya sakit, sabar tidak dia gitu kan ya untuk meladeni, melayani gitu kan ya. Karena tidak gampang itu gitu ya. Dan itu akhirnya tadi bisa banyak memicu ya keretakan rumah tangga. Seperti tadi saya katakan, yang pertama tadi dikatakan kan istri sabar tidak dikala suami dalam keadaan terpuruk, ekonominya rendah gitu kan ya. Nah kalau istri tidak sabar bisa jadi ya kan, ngapain gitu kan ya, melayani wong dikasih uang juga enggak mungkin ya, bahasa kasarnya gitu kan ya. Nah itu kan ujian. Ya. Tetapi bagi istri yang memang jiwanya bagus gitu ya, dia sadar bahwa itu semua adalah ujian Allah. Apabila dia sabar, insya Allah kan Allah akan ganti yang baik. Ya kan? Toh hidup itu seperti roda, ya kan? Roda yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi kan kehidupan itu tetap harus berjalan. Tidak mandek gitu ya. Makanya saya sering katakan di dalam penasehatan pernikahan gitu ya, jangan lantas ya istrimu sudah jelek, ekonomimu misalnya terpuruk, lantas pernikahan itu bubar. Ya kan?
1: Kasihan sekali ya Ustazah.
2: Kasihan gitu
1: jelek.
2: Ya. Iya. Harusnya gitu ya. Seperti itu kan, iya. Malah kita rangkul bagaimana bekerja sama. Nah, kan di sini dikatakan muasyarah bil ma'ruf ya, jadi saling bekerja sama suami istri di dalam keluarga gitu untuk memperbaiki keluarga itu sendiri, baik dari sisi ekonomi, dari sisi mungkin ujian anak gitu kan, bisa jadi kan ya, atau ujian suami, nah dan lain sebagainya ya. Jadi ini merupakan ujian kita ya, bagaimana hakikat jiwa kita tadi di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Baik. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi antara jiwa dan raga itu memang satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, baik. Gitu kan ya.
1: Baik Ustazah. Iya. Ada penelpon lagi Ustazah?
2: Oh, silakan.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya, apa kabar Julak Mihau?
4: Kabar baik, Mas.
1: Iya, silakan dengan Ustazah Mujibah.
4: Ustazah Mujibah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa kabar, Pak?
4: Kabar baik, Bu.
2: Alhamdulillah.
4: Saya menyimak penjelasan ibu ya, masalah jiwa. Tapi penjelasannya merembet ke ekonomi, kemana-mana segala gitu.
1: Nah, baik. Pertanyaannya apa?
4: Yang ulun perlukan, Bu Stajalah, yang sampean sebut jiwa itu apa di dalam jiwa diri kita ini, Bu Stajalah?
1: Oh, esensi.
4: Biar jelas. Yeah. Otak kah, hati kah, jantung kah?
1: Oh, letaknya gitu ya. Mencari letaknya, Ustazah. Yeah. Baik, terima kasih Zulak Mihal. Iya, sudah bergabung.
4: Jiwa itu apa gitu, Nang?
1: Iya. Letaknya jiwa di mana gitu katanya. Baik, terima kasih Zulak Mihal sudah bergabung. Assalamualaikum. Baik, Ustazah. Jadi lebih presisi mungkin ya, lebih tepatnya di mana jiwa tadi.
2: Jadi jiwa itu saya katakan di awal adalah mengenai diri kita, ya. Siapa kita, ya. Kemudian bagaimana makna kehidupan di dalam jiwa kita memahami gitu kan ya. Jadi lebih kepada kesadaran diri gitu ya. Lebih kepada kesadaran diri di mana dia sebenarnya saya ini bagaimana sih? Apa sih? Siapa saya ini gitu kan ya. Apakah kita ini sadar bahwa jiwa saya ini adalah sebuah pemberian Allah yang harus senantiasa bergerak, berjalan ya. Dan itu adalah amanah naluriah ya yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi ya segala sesuatu hal gitu kan ya. Jadi lebih pada sikap kita, pada jiwa, pada kepribadian kita gitu ya. Kalau saya mengatakan apakah dia terletak di hati
1: atau pikiran?
2: Apakah gitu? Pikiran ya? Susah juga ya karena
1: antara
2: jiwa itu
1: mungkin,
2: bukan berbentuk fisik iya. Gitu kan ya. Jadi dia lebih kepada dirinya gitu ya. Jadi kalau seorang menyadari bahwa jiwa itu adalah sebuah hakikat yang bergerak gitu yang memberi dia kesadaran akan makna keberadaan dirinya, makna identitas dirinya sebagai khalifah fil ar, sebagai makhluk Allah gitu ya. Maka bagaimana dia menyikapi apa yang terjadi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya gitu ya. Makanya di sini saya mengatakan dalam ujian sih, dalam konteks ujian gitu ya. Jadi ujian ini kan bisa berbagai hal gitu ya. Makanya mungkin tadi saya tersinggung ada masalah ekonomi segala gitu kan ya. Nah karena itu bagaimana jiwa kita gitu kan. Bagaimana jiwa kita
1: itu,
2: menghadapinya gitu kan ya. Ya jadi
1: kira-kira seperti
2: lebih
1: itu,
2: kepada
1: ya?
2: Diri kok dari kepada kesadaran diri gitu ya. Kan ya.
1: Baik. Iya, baik Ustazah. Mungkin itu ya penjelasannya untuk Zulak Mihau dan juga Ibu Utri. Namun sayang sekali Ustazah, waktu sudah menunjukkan akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Padahal seru sekali sepertinya apa yang kita bahas terkait dengan jiwa, karena tadi Ustazah juga menyampaikan tidak bisa kita nilai dari segi fisik atau sesuatu yang bisa dilihat dari kasat mata begitu Ustazah. Ya, namanya jiwa berarti ada di dalam diri yang memang sudah diberikan oleh Allah seperti itu. Tapi bagaimana untuk menghadapi ujian-ujiannya yang ada dalam kehidupan. Begitu Ustazah ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Ustazah.
2: Terima kasih, mohon maaf juga kalau tidak tuntas.
1: Iya. Karena waktu yang membatasi Ustazah.
2: Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah hadir dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Buletin Sepekan edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Berbagai informasi selama sepekan berhasil kami himpun dalam Buletin Sepekan pagi ini, di antaranya.
2: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
3: Total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
1: Inilah Buletin Sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Pihak Bulog Kalimantan Tengah mendorong para pedagang yang belum bermitra dengan Bulog agar segera mendaftarkan diri agar lebih mudah dalam menjual beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang murah. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
2: Forum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah mengajak para pedagang eceran dan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita guna menekan kenaikan harga di pasaran. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut tidak sedikit pedagang khususnya di Kota Palangkaraya menjual beras SPHP dan Minyak Kita namun bukan dari mitra sehingga mengambil barang bukan dari Bulog langsung, mengakibatkan harga yang dijual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Erwin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga terutama di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
1: Kalau bagi mitra kami, selama yang kami pantau nggak ada. Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra. Nah, makanya nanti mungkin himbauan juga kalau kita temukan ada di pasar, kita akan ajak mereka untuk menjadi mitranya Bulog. Gitu. Dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang memiliki nomor induk perusahaan, NPWP, sama terdaftar di Sinira, aplikasi Sinira.
2: Sementara itu, pedagang sembako di Kota Palangkaraya mengakui beras SPHP serta minyak goreng Minyak Kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari dan dibeli masyarakat. Tingginya minat pembeli dipengaruhi harga kedua produk tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produksi jenis di pasaran. Menurut para pedagang, permintaan beras SPHP dan Minyak Kita terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak konsumen memilih kedua produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena dinilai lebih ekonomis dan mudah dijangkau. Kondisi ini membuat stok yang tersedia di sejumlah kios dan lapak pasar kerap cepat habis.
3: Banyak jual lah. Ya, cuma kan diecer ke masyarakat kan 2-3 kan.
1: Dijual ke eceran masyarakat.
3: Ya. Biar terbagi semua kan pangannya dapat.
2: Para pedagang berharap pasokan beras SPHP dan Minyak Kita terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Aga J. Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berencana meningkatkan fasilitas alat penerangan jalan atau APJ yang layak dan mencukupi di Kota Palangkaraya. Berbagai skema disusun untuk mewujudkan fasilitas publik yang baik dan hemat anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
4: Total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
5: Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terkait rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk alat penerangan jalan. Program ini menjadi salah satu fokus Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam menyediakan fasilitas penerangan jalan yang layak bagi masyarakat sekaligus lebih hemat dari sisi anggaran. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan meterisasi pada setiap alat penerangan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik serta memudahkan pengawasan terhadap jaringan penerangan jalan di wilayah kota.
4: Cakupan yang akan kami lakukan itu hanya ada 4 bentuknya. Satu, itu pemasangan meterisasi yang mana di seluruh wilayah Kota Palangkaraya itu ada total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri mengatakan, kerjasama dengan badan usaha harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kontrak mencantumkan secara jelas spesifikasi dan kualitas bahan yang digunakan pada alat penerangan jalan.
6: Nah, kami mengingatkan lagi supaya betul-betul rencananya, kemudian barang yang digunakan itu pastikan dalam kontrak itu disebutkan. Tingginya apa, bahan baku untuk tiangnya apa, lampunya apa, jangan sampai apa. Nanti di manis yang didengar, tapi dalam pelaksanaan bahan bakunya sembarangan, baru 2 hari sudah rusak.
5: Selain meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, program ini juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat pada malam hari. Dengan pencahayaan yang lebih baik, risiko tindak kriminalitas dapat ditekan dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% akibat faktor cuaca buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
7: Serta angin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
7: Serta angin, jadi kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak. Normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
1: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dextrite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, HPP-nya kan 6.500 gabah, kan.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda saat ini masih mendengarkan buletin sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan umat Islam di perumahan padat penduduk antusias merayakan Tahun Baru Islam dan pawai berhadiah. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
9: Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Tahun Baru Islam ini bukan hanya sekedar meramaikan, tapi untuk tempat untuk khasabah atau introspeksi.
10: Masjid Al-Muhajirin yang berada di Jalan Bondol, kawasan permukiman padat penduduk, menggelar pawai berhadiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan zikir dan doa bersama usai sholat maghrib berjamaah. Setelah itu warga kembali berkumpul untuk mengikuti pawai yang dilaksanakan seusai sholat isya berjamaah. Pawai diikuti para santriwan santriwati serta masyarakat muslim di lingkungan sekitar masjid dengan penuh semangat. Ketua Masjid Al-Muhajirin Ahmad Mujib mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam berjalan dengan baik. Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya sekedar kegiatan seremonial atau hiburan semata, melainkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
9: Rangkaian dari kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini terlaksana dengan baik, mulai dari habis sholat maghrib kita mengadakan zikir bersama, lalu setelah sholat jamaah isya kita juga melaksanakan pawai menyemarakkan dengan santriwan santriwati dan warga kaum muslimin dan muslimat yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan tahun baru Islam ini bukan hanya sekedar meramaikan, tapi namun tempat untuk muhasabah atau introspeksi.
10: Ia juga mengajak seluruh panitia pengurus masjid dan warga untuk terus meningkatkan kerjasama sehingga kegiatan keagamaan yang digelar setiap tahun dapat berjalan lebih baik dan semakin semarak. Apalagi pihaknya akan bekerja sama dengan PHBI menggelar pasar murah tahun depan dan berbagai lomba. Sementara itu, salah satu peserta pawai, Sujarwo, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurutnya, acara yang digelar Masjid Al-Muhajirin berlangsung sangat meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
11: Sangat ramai, masyarakatnya sangat antusias mengikuti acara Grebek Suro, satu Muharram untuk menyambut bulan apa? Bulan Muharram.
10: Senang tadi anak-anaknya.
11: Ya, senang.
10: Oke, hadiahnya banyak nggak tadi Pak?
11: Alhamdulillah sangat banyak banget, sangat banyak hadiah.
10: Ia berharap pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam pada tahun mendatang dapat digelar lebih besar dan lebih meriah, mengingat tingginya minat warga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti diketahui, panitia mencetak kupon sebanyak 350 lembar dan menyiapkan hadiah sebanyak 250 item. Sebagian besar peserta mendapatkan hadiah ketika undian Dorfest dimulai. Edi Suroso melaporkan.
0: Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional menjadi agenda rutin tahunan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada orang yang membutuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
12: Bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
5: Dalam momen pergantian Tahun Baru Islam, Kementerian Agama Kota Palangkaraya menggelar acara Lebaran Yatim dan Disabilitas Nasional yang berlangsung di Hall Tri Prasetya Kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan tahunan ini digelar sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak yatim serta anak penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Muhyiddin Arifin, mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyalurkan santunan kepada lebih dari 1.000 anak yatim dan penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi para penerima manfaat menjelang 10 Muharram.
12: Ya, ini memang acara rutin dari Kantor Agama Kota Palangkaraya melalui UPJIT Kantor Agama Kota Palangkaraya untuk berbagi kepada anak-anak yatim di Kota Palangkaraya. Sesuai yang kami sampaikan dari laporan tadi, bahwa yang kita santuni adalah sebanyak 1.167 anak.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yusi Abdian, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar acara rutin tahunan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan kepada anak yatim serta penyandang disabilitas.
13: Dan mudah-mudahan juga momentum ini adalah bukan dianggap sebagai salah satu kegiatan rutin tahunan. Sejatinya ini adalah nilai berbagi itu dalam setiap waktu dan setiap saat. Jadi adalah sebagai momen untuk menguatkan dan penyemangat kembali bahwa berbagi itu di setiap waktu dan saat, demikian.
5: Selain menjadi ajang penyaluran santunan, kegiatan tersebut juga memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Semangat berbagi yang ditanamkan melalui kegiatan ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi budaya yang dilakukan kapan saja, tidak hanya pada momen tertentu. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan Kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, mengingat biaya sunat mandiri cukup mahal. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
14: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
10: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
14: 114 peserta.
10: Dari mana saja Bu pesertanya?
14: Dari Kota Palangkaraya diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
10: Dalam rangka apa ini?
14: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
10: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
14: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
10: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
15: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
10: Gratis, Pak ya?
15: Iya.
10: Dari mana informasi dapat, Pak?
15: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masalah gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
10: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas dan PT Angkasa Pura berkolaborasi melestarikan seni dan budaya lokal dengan menghadirkan tarian daerah dan seni musik akustik di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
16: Kami programkan untuk penampilan dari kolaborasi ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan.
17: Dalam upaya meningkatkan kreativitas dan potensi anak binaan, Dijenpas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalin kolaborasi dengan PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya dimulai bulan Juni hingga Oktober 2026 ini. Hal ini disampaikan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Dermawan, kepada RRI. Dijelaskan Imade, kerjasama ini diharapkan akan tercipta wadah bagi anak-anak binaan Dijenpas untuk mengekspresikan diri sekaligus memberikan hiburan bagi pengguna jasa bandar udara dalam upaya meningkatkan kolaborasi bagi kualitas layanan publik. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan setiap bulan 2 kali yang akan menampilkan budaya lokal dari Provinsi Kalimantan Tengah seperti tari-tarian lokal, pertunjukan musik akustik, dan kegiatan menyanyi dengan dukungan dari anak-anak binaan Dijenpas.
16: Hal yang ditampilkan ini dengan menampilkan budaya lokal yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dengan kegiatan menyanyi, karena potensi yang memang saat ini yang paling banyak dimiliki oleh Dijenpas Kota Palangkaraya ini adalah tarian lokal, kemudian dengan dan iringan musik akustik seperti yang ada di belakang saya.
18: Harapan ke depan Pak dengan mungkin kerjasama selain Dijenpas mungkin ada yang lain nanti apa Pak dengan bandara?
16: Harapan saya ingin memberikan kontribusi positif terhadap seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Mudah-mudahan ini bisa sebagian kegiatan masyarakat Kota Palangkaraya ini bisa dipindahkan ke bandar udara.
17: Diharapkan kolaborasi ini tidak hanya menyasar pada pengembangan seni dan budaya, namun juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat sekitar. salah seorang penumpang pesawat Bandara Cilikriwut Palangkaraya tujuan Yogyakarta yang merupakan peneliti orang utan Kalimantan dari Selandia Baru, Mila mengatakan bahwa program yang dilaksanakan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat menarik dan menghibur penumpang pesawat sebelum melakukan penerbangan. Mila menyatakan kebanggaannya melihat keindahan seni tari dan budaya yang ditampilkan di Bandara Cilikriwut dan berharap kelak dapat pula menari seperti penari Dayak lainnya. Mila juga menambahkan bahwa seluruh kegiatan yang ditampilkan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dapat menciptakan satu pengalaman yang menarik bagi penumpang yang menunggu penerbangan dan membuat bandara udara menjadi lebih dari sekedar titik transit.
19: Oh ya, ada tradisional like menggambar di sini. Oh, itu indah sekali dan saya mendengar untuk menyanyi tradisional dan dancing tradisional dan pakaian tradisional semua indah sekali dan menarik sekali dan saya mau untuk belajar Dayak Ngaju menggambar itu indah sekali dan menarik.
18: Oh, from bandara tarian nyanyi musik.
19: Oh ya, yeah, musik dari bandara itu bagus sekali. Saya sungguh suka untuk mendengar, untuk itu saya tidak bisa menyanyi itu tapi suka untuk mendengar.
17: Melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas dan PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya dapat memperkuat perekonomian kota dan sekitarnya serta memberikan efek positif yang berkelanjutan dan menjadikan Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya sebagai pusat budaya yang hidup di Kota Palangkaraya tidak hanya seputar pertunjukan seni tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal di tengah masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Upaya pelestarian orangutan terus dilakukan melalui pelepas liaran 5 orangutan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemulihan ekosistem bagi satwa yang terancam punah. Laporan selengkapnya disampaikan Randy.
20: Pelepas liaran orangutan ini ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi.
21: Upaya pelestarian satwa langka terus dilakukan melalui pelepas liaran 5 orang utan rehabilitan ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem sekaligus memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Sabto Aji Prabowo, mengatakan pelepas liaran orang utan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekosistem dan penguatan fungsi kawasan konservasi.
20: Pelepas liaran orang utan ini ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah suatu bagian penting ya untuk pemulihan ekosistem secara keseluruhan dan juga tentu penguatan fungsi kawasan konservasi. Dan kita berharap spesies yang sudah terancam punah ini bisa kembali ke habitatnya dan kemudian bisa bersinergi dengan habitatnya yang baru di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dan kemudian bisa berkembang biak dengan baik.
21: Menurut Sabto, keberhasilan program ini diharapkan dapat mengembalikan populasi orang utan yang terancam punah ke habitat alaminya. Ia juga menegaskan bahwa pelestarian orang utan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga konservasi, mitra, dan masyarakat. 5 orang utan yang dilepas liarkan yakni Himba, Lika, Parida, Net, dan Semeru. Seluruhnya telah menjalani proses rehabilitasi dalam waktu yang cukup panjang sebelum dinyatakan siap kembali hidup di alam liar. CEO Bos Foundation, Jemartin Sihite, mengatakan, setiap orang utan yang kembali ke hutan membawa kisah perjuangan panjang selama menjalani proses rehabilitasi hingga akhirnya siap dilepas liarkan.
22: Himba, Lika, Farida, Net, dan Semeru sudah melalui proses rehabilitasi yang cukup panjang dan siap untuk kembali ke hutan sebagai orang utan liar.
21: Jemartin menambahkan, pelepas liaran bukan sekedar akhir dari proses rehabilitasi, melainkan awal kehidupan baru bagi orang utan di habitat alaminya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kesabaran, ilmu pengetahuan, serta kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak masih memberikan harapan bagi masa depan orang utan dan kelestarian hutan di Indonesia. Pasca pelepas liaran, Pemantauan akan terus dilakukan guna memastikan kondisi satwa di habitat barunya, sekaligus mendukung keberhasilan pemulihan ekosistem di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Demikian, Randy melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Komite Seni Budaya Nusantara menggelar rapat kerja nasional di Palangkaraya sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi seni budaya antar daerah sekaligus mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
3: Ada program-program kerja tahun 2026 2027 yang akan diangkat. Jadi kegiatan-kegiatan skala nasional seperti musik, kolaborasi musik Nusantara nanti dilaksanakan.
17: Dewan Pimpinan Wilayah Komite Seni Budaya Nusantara DPW KSBN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja nasional Rakernas selama 2 hari. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Neo Palangkaraya belum lama ini. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian agenda organisasi setelah pelantikan kepengurusan DPW KSBN Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031. Ketua Panitia Rakernas KSBN Kalimantan Tengah Natalia Asi menyampaikan, Rakernas dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP KSBN Indonesia, Maijen Purnawirawan Hendarji Suparji, dan menjadi momentum penyusunan program kerja nasional periode 2026-2027. Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, termasuk penguatan seni budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional yang perlu terus dikembangkan dan dipromosikan. Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian dalam Rakernas tahun ini adalah pelaksanaan kolaborasi musik Nusantara yang akan melibatkan seluruh perwakilan daerah di Indonesia. Kegiatan berskala nasional ini direncanakan digelar di Kalimantan Tengah atau Jawa Timur dengan menampilkan kekayaan musik tradisional dari berbagai daerah. Lebih lanjut, Natalia menyampaikan Kalimantan Tengah sendiri berencana menampilkan seni musik khas daerah seperti karungut dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Setiap daerah akan membawa identitas budayanya masing-masing untuk dipadukan dalam sebuah pertunjukan kolaboratif yang mencerminkan keberagaman budaya Nusantara.
4: Ini maksudnya, makanya salah satu program nasional tadi dari seluruh DPW yang ada di Kalimantan Tengah, itu program musik yang ada itu dijadikan nanti satu. Nah, jadi itu salah satu antar budaya. Jadi budaya masing-masing nih. Nanti mungkin dibuat kolaborasinya seperti apa. Nah, jadi itu yang akan kita suguhkan di tahun 2026 ini.
6: Pengertian kolaborasi musik kita tradisional.
4: Benar, salah satu itu. Jadi kita bawa dari kita di sini adat kita, musik kita, kemudian Jawa juga bawa dengan mungkin durasi waktunya 5-10 menit. Nah, itu akan
17: Program ini diharapkan menjadi ruang interaksi dan pertukaran budaya antar daerah secara berkelanjutan. Selain kolaborasi musik, Rakernas juga menyoroti pentingnya penguatan eksistensi budaya lokal melalui pelestarian kearifan lokal di setiap daerah. Dalam Rakernas 2026, KSBN juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya menjadikan Merauke dan Manado sebagai kota musik dunia. Kedua daerah ini dinilai memiliki kekuatan budaya dan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang musik. Upaya tersebut akan diperjuangkan secara bertahap mulai dari tingkat daerah hingga pemerintah pusat dengan harapan mendapat pengakuan yang lebih luas termasuk di tingkat internasional. Sementara itu, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Maijen TNI Purnawirawan Hendarji Suparji menegaskan bahwa budaya merupakan rumah bersama yang harus dirawat oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keindahan dan keberlangsungan budaya sangat bergantung pada komitmen bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya. Melalui Rakernas KSBN tahun ini, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergandeng tangan menjaga budaya Nusantara agar tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa di masa depan.
23: Saya mendorong untuk terus mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal itu tiap-tiap daerah kan berbeda. Di antara kearifan lokal yang banyak tadi, kita sepakati dua kota akan diperjuangkan sebagai kota musik dunia, yaitu Merauke dan Manado. Merauke dan Manado, mereka akan berjuang, masyarakatnya memperjuangkan lewat Pemda setempat. ya, wali kota, gubernur, sampai ke pemerintah pusat. Semoga ini bisa berhasil, karena Merauke dan Manado ini kan banyak orang yang punya keahlian khusus di bidang musik. Kekuatannya, kearifan lokalnya itu kuat sekali di bidang musik.
17: Rakernas KSBN di Palangkaraya yang berlangsung tahun ini mengusung tema ketahanan bangsa wujud oleh eksistensi budaya adat Nusantara. Kegiatan ini dihadiri puluhan perwakilan pencinta seni budaya dan pemerhati seni budaya dari beberapa daerah di Indonesia. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Demikian Buletin Sepekan pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Hari ini di akhir pekan, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, kami hadir kembali untuk Anda dengan rangkaian acara yang akan menemani aktivitas hari Minggu Anda ya. Terbiasa dengan waktu yang lebih lowong dibandingkan hari-hari di awal pekan begitu ya, karena memang biasanya kesibukan itu adanya atau terjadi di awal pekan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang pada akhir pekan seperti sekarang ini masih tetap dengan aktivitas kerjanya, tugas-tugas yang menumpuk dan hal lainnya yang memang sudah diagendakan untuk bisa dilakukan di akhir pekan ini. Tentunya kami temani dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara. Hingga saatnya nanti kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, hari ini juga bertepatan dengan Hari Musik Sedunia atau yang dikenal dengan nama Prancisnya yaitu Fête de la Musique gitu ya. Peringatan yang menjadi ajang atau momen untuk merayakan musik sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan masyarakat lintas budaya, bahasa dan generasi. Berbeda dengan festival musik pada umumnya, Hari Musik Sedunia identik dengan pertunjukan musik gratis yang digelar di ruang publik. Musisi profesional maupun amatir diberikan kesempatan untuk tampil dan berbagi karya dengan masyarakat luas. Tradisi yang telah dikembangkan sejak pertama kali dimulai di Prancis tahun 1982. Nah, pendengar, konsep Hari Musik Sedunia ini memilih tanggal 21 Juni karena bertepatan dengan musim panas begitu ya di belahan bumi utara. Hari yang merupakan salah satu hari terpanjang dalam setahun dan sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budaya serta perayaan masyarakat. Hari Musik Sedunia tidak hanya dirayakan di Prancis tapi juga di Eropa, Amerika, Asia, Afrika hingga Australia. Berbagai kota di dunia menggelar konser jalanan, pertunjukan komunitas hingga festival musik terbuka yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Hari Musik Sedunia lahir dari keyakinan bahwa musik adalah sarana komunikasi yang mampu melampaui batas geografis dan perbedaan budaya. Musik dianggap memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam satu pengalaman yang sama. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa musik memiliki manfaat bagi kesehatan mental dan emosional. Mendengarkan atau memainkan alat musik dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat. Saat ini, Hari Musik Sedunia telah menjadi salah satu perayaan di dunia, di mana kota-kota besar seperti Paris, kota Berlin, Madrid, New York, sampai Tokyo rutin menggelar berbagai acara musik untuk memperingati Hari Musik Sedunia. Selain menjadi ajang hiburan, Hari Musik Sedunia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya seni dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan musik tidak hanya menjadi sarana ekspresi kreatif, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan. Ya, pendengar, tentu saja para musisi, pencipta lagu dan pelaku industri musik bisa memanfaatkan momentum ini ya untuk selalu bisa berkontribusi dalam memperkaya kehidupan budaya di berbagai negara. Selain lagu yang berikut ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3, pukul 7 waktu Indonesia Barat.